0: 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik warga Tanon yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tiga kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati Ihsan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahra Tinaljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan

0: mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
1: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
0: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
4: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
5: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Ya, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
4: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
6: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
4: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
7: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
8: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
7: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
9: kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu.

0: semua gitu, alhamdulillah. Baik juga, Bu.
1: Ya, pendengar. Adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Melaksanakan
6: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
7: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
6: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
8: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
6: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
3: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
9: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
10: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
12: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
14: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
15: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
14: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
15: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
14: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: pernikahan, seperti itu kan.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?

pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana Dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kembali bersama saya, tentunya saya Alif Ndolu dan juga
1: Dina Yulianti di sini ya, di acara kita apa kali?
0: Rote menyapa pagi untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026.
1: Dan baiklah, kita bakal menemani pendengar semua dengan berbagai-bagai informasi kesehatan ada, kecantikan ada, gaya hidup juga ada untuk pendengar semua di hari ini yang sayang jika Anda lewatkan ya. Jadi tetap di sini,
0: tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalip,
1: iya.
0: Kita bakal bagikan informasi kesehatan dulu ya.
1: Iya.
0: Jadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi dan konsultan aritmia, Profesor Dr. Dr. Yoga Yuniadi, SPJPK, FIHA menyampaikan bahwa gejala-gejala yang mengarah pada masalah katup jantung tidak boleh dianggap enteng. Sayangnya di kita sendiri tuh Kak Alip, orang-orang Indonesia itu kan suka banget menganggap keluhan sedikit-sedikit itu ya sebenarnya biasa gitu ya katanya. Jadi nanti kalau udah parah banget, kalau sudah jalan 100 meter gak bisa, baru datang ke dokter. Nah, jangan terlalu menganggap enteng nih kata dokter ya. Bocor dikit gak apa-apa lah, ini kan bocor halus si katup itu ya. Wah, jangan gitu dong dok ya. Jadi beliau juga mengatakan bahwa jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikupsid. Yang pertama itu adalah katup trikuspid, katup mitral, katup aorta, dan juga katup pulmonal. Gangguan pada katup jantung itu ada beberapa ya, yang ada yang seperti katanya sulit terbuka atau kebocoran katup itu sendiri. Menurut Profesor Yoga, gejala kebocoran katup jantung bisa berupa sesak nafas, cepat lelah, kaki mulai bengkak, dan tanda masalah jantung yang lain itu mencakup nyeri, rasa nyeri ya, atau ketidaknyamana pada dada, yang dada berdebar, denyut jantung kita tidak teratur. Nah, itu udah bahaya tuh ya. Kalau di bawah 35% itu ada penurunan kemampuan pompa yang berat. Jadi biasanya kalau orang di bawah 35% jalan 100 meter aja udah ngos-ngosan begitu, udah mulai sesak nafas begitu ya Kalip ya. Dan ia juga menyampaikan bahwa kebocoran katup bisa bersifat degeneratif atau fungsional. Dalam hal ini struktur katup jantung itu masih cukup bagus ya, tidak ada kelainan katup yang signifikan kecuali tidak koptasi atau tidak menyatu ketika seharusnya menyatu gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi mereka tidak menyatu begitu. Sedangkan dalam kelainan katup jantung yang sifatnya struktural, ada anomali atau kelainan pada katup jantung. Misalnya nih, kelainan kongenital yang disebut dengan Barlow syndrome. Dari Profesor Yoga juga mengatakan bahwa kebocoran katup jantung yang bersifat fungsional itu masih bisa diperbaiki. Jadi orang dengan mengalami kebocoran katup yang fungsional, ada orang muda, kemudian pompanya masih bagus, maka bisa dioperasi gitu. Jadi dia bakal lebih baik lagi begitu. Jadi mari nih ketika mendengarkan informasi yang satu ini kayaknya penting banget untuk kita ya Kalip ya, untuk bisa memperhatikan kesehatan jantung kita, apalagi ini yang memompa darahnya kita ya, gitu ya. Kalau sudah ada yang kesehatan bermasalah jantung, salah satu dari empat katup itu ya bahaya juga kan?
1: Iya, betul sekali.

pendengar, kita masuk pada cek fakta. Dan cek fakta saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judul hoax pembelian Pertalite harus tunjukkan STNK dan akan ditolak jika telat bayar pajak. Beredar unggahan di media sosial Facebook bernarasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Dan informasi tersebut adalah hoax dan tidak benar. Demikian cek fakta pagi ini. Dan kita kembali ke musik.

0: Pindahku. Pindahku dulu. Nah, saya duluan, kasihan. Saya duluan. Ada yang menjerkanku. Sana ku dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pin. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nyapa dengar? Kita kembali ke informasi, dan informasi ini dari portal kami rri.co.id, yaitu Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian kagum buka puncak perayaan Festival Fulan Fehan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka puncak perayaan Festival Fulan Fehan ke-4 tahun 2026 yang berlangsung di Desa Dirun, Kecamatan Lamaken, Kabupaten Belu pada Sabtu 27 Juni 2026. Puncak festival berlangsung meriah dengan ribuan penari, masyarakat, tamu dari dalam negeri serta delegasi internasional yang memadati kawasan Padang Fulan Fehan. Dalam sambutannya, Tito Karnavian mengatakan pertunjukan tari Likurai yang dipadukan dengan keindahan tenun Belu merupakan warisan budaya yang mampu membuat masyarakat dunia merasa kagum. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi pengalaman perdana menyaksikan langsung keindahan Padang Fulan Fehan serta pertunjukan tari kolosal yang digelar di alam terbuka. Ia mengaku sangat takjub melihat hamparan savana alami yang berpadu dengan latar belakang Gunung Lakaan, sehingga menghadirkan panorama luar biasa ciptaan Tuhan. Keindahan alam tersebut menurut Tito merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus menjadi kekayaan pariwisata Indonesia. Mendagri juga mengapresiasi kolaborasi tarian dari 4 suku di Kabupaten Belu yang mengusung tema Dance or Friendship atau menari untuk persahabatan. Ia menilai semangat persatuan yang diwujudkan melalui seni budaya menjadi contoh nyata bahwa keberagaman mampu menjadi kekuatan dalam membangun persaudaraan. Dalam kesempatan itu, Tito kembali menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa persahabatan jauh lebih berharga dibandingkan permusuhan dalam kehidupan bermasyarakat maupun hubungan antar bangsa. Ia mengutip ungkapan 1000 teman saja tidak cukup, satu musuh saja sudah terlalu banyak, sebagai pengingat pentingnya menjaga persahabatan dan perdamaian. Tito Karnavian juga menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran pada para tamu dari Timor Leste dan Australia yang semakin mempererat hubungan persahabatan dengan Indonesia melalui kegiatan budaya. Ia berharap keindahan tenun ragam tarian serta panorama Fulan Fehan meninggalkan keindahan indah bagi seluruh pengunjung yang hadir. Menjelang penutupannya, Tito berharap Festival Fulan Fehan tahun depan dapat diselenggarakan lebih meriah dengan partisipasi masyarakat dan wisatawan yang semakin meningkat. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Dalam Negeri secara resmi membuka puncak Festival Fulan Fehan ke-4 tahun 2026 di hadapan ribuan peserta dan tamu undangan. Festival Fulan Fehan 2026 berlangsung sejak 25 hingga 27 Juni dengan rangkaian kegiatan dimulai dari Desa Dua Rato, dilanjutkan pertunjukan fashion di lapangan Simpang 5 Atambuah dan berpuncak di Padang Fulan Fehan sebanyak 3.500 penari dari Indonesia dan Timor Leste memeriahkan festival yang bertujuan melestarikan budaya Belu dan juga menggerakkan sektor UMKM, meningkatkan kunjungan wisata serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor perhotelan dan pariwisata. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: is my dreams are bursting at the seams.
1: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudahkah Kak Alip dan juga teman-teman nih menjaga tubuh agar tetap hidrasi?
2: Iya.
1: Nah, minum airnya berapa banyak nih setiap harinya yang menjadi patokan?
2: Ya, sekitar 2 botol.
1: 2 botol. 2 botol itu berapa liter?
2: Ya, 1 liter lebih lah.
1: 1,2
2: sekitar ya.
1: Iya, karena atau 1,6 ya biasanya kalau ini enggak boleh sebut merek ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi hidrasi atau pasokan cairan yang cukup itu menjadi salah satu fondasi untuk menjaga stamina terutama saat menjalankan aktivitas fisik seperti berolahraga. Ahli gizi Kinita Kadakia bahwa dia mengatakan bahwa hidrasi jauh lebih kompleks daripada sekedar minum lebih banyak air. Rehidrasi atau proses penggantian cairan tubuh yang hilang terutama untuk atlet itu tidak dapat mencukup air putih saja Kak Alip ternyata ya. Dia memiliki cara yang strategis yang menggabungkan cairan kaya elektrolit bersama dengan cairan air putih begitu. Yang kaya elektrolit itu air kelapa. Nah itu dia ya. Jadi menurut Patel, hidrasi yang optimal tidak hanya bergantung pada asupan cairan tapi juga pada keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Mengenai frekuensi minum, Patel menjelaskan bahwa kebutuhan setiap orang dapat berbeda tergantung jenis olahraga yang dijalani. Jadi ini penting sekali kita melihat ya kebutuhan setiap orang. Dan tentunya beberapa pedoman dasar yang dapat diterapkan oleh para atlet meliputi pastikan tubuh dapat sudah dalam kondisi terhidrasi dengan baik sebelum memulai latihan dan mengkonsumsi cairan yang cukup. Selama latihan, terus mengganti cairan dan garam mineral yang hilang melalui keringat dan segera setelah latihan itu penuhi kembali kebutuhan cairan elektrolit agar proses pemulihan berlangsung dengan cepat gitu ya. Selain itu juga jangan mengganggu menunggu hingga haus karena rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah memulai mengalami yang namanya dehidrasi. Jadi jika sensitif terhadap kafein, perhatikan total asupan kafein bukan hanya dari kopi ya, tapi juga dari minuman ember energi, suplemen dan juga maupun teh hijau. Jadi ini sesuatu yang sangat penting banget kita perhatikan ya,
2: iya,
1: Karif, ya.
2: Betul
1: juga
2: sekali.
1: Teman-teman, ini apapun itu kesehatan nomor satu sih ya. Jadi penting sekali buat kita untuk bisa memperhatikan kesehatan kita dimulai dari sekarang untuk kita semua. Jangan kemana-mana.
2: Ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: pendengar, Naomi Henuk minta pendampingan KDKMP dilanjutkan. Pendampingan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP oleh Asisten Usaha BA di Kabupaten Rotendao saat ini telah berakhir. Salah seorang BA, Naomi Henuk, yang mendampingi 10 KDKMP berharap pendampingan koperasi tetap bertahan mengingat kebutuhan pelatihan dinilai masih sangat besar. Saat Naomi Henuk kepada RRI mengatakan pengurus KDKMP masih sering berkonsultasi setelah kontrak berakhir. Bantuan kini hanya diberikan melalui komunikasi lisan. Menurut Naomi, sebagian besar pengurus baru sekali mengikuti bimbingan teknis. Mereka masih memerlukan penguatan manajemen koperasi. Ia menyebut kebutuhan minyak tanah, beras, dan minyak goreng cukup tinggi dan kehadiran gerai koperasi membantu masyarakat memperoleh harga lebih murah. Naomi menambahkan kerjasama antara KDKMP telah membantu distribusi minyak goreng. Sinergi dinilai memperkuat pelayanan kepada anggota koperasi. Ya, mungkin KDKMP memang pendampingnya harus dilanjutkan lagi karena mungkin sekarang ini lagi pemutusan kontrak. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik.
1: Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internet.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, tak terasa dan kita sudah berada di menit ke-54 dari pukul 9 pagi ini.
0: Ya, yes, dan kita sudah harus berpisah ya, karena berikutnya Kak Alip bakal temenin pendengar semua di acara kita berikutnya,
1: yaitu Halo RRI.
0: Well, baiklah.

0: Saya Dina Yulianti.
1: Dan saya Alif Ndolu.
0: Ada operator kita juga.
1: Iya, ada Bung Dermas Fateh.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. Jadi selamat pagi, sampai jumpa.
1: Dan

Pada pukul 10, Dina mengajak kita semua mari berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok, beta su bisa jalan tuh.
0: Sudah, su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah.

0: keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, selamat pagi menjelang siang. Kembali bersama saya, Alif Ndolu, yang menemani Anda di Rote pagi ini dalam program acara Halo RRI. Untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dan pendengar di Halo RRI, Anda bisa menginformasikan kondisi atau kejadian terkini di lingkungan sekitar Anda dan juga kejadian maupun ya kejadian apapun yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, baik itu bencana alam maupun cuaca panas atau apapun itu, Anda bisa menginformasikan

Seribu kali maaf dari lagunya Ribas. Dan ya, jika melakukan kesalahan apalagi kepada kekasih hati, ya harus meminta maaf. Kalau tidak, Anda tidur di luar. Ya. Dan pendengar, kita kembali ke informasi, yaitu makanan pembersih usus yang baik. Kesehatan usus memiliki peran penting dalam menjaga fungsi pencernaan, penyerapan nutrisi, serta daya tahan tubuh. Meski istilah pembersih usus sering digunakan, pada dasarnya usus yang sehat dapat membersihkan dirinya sendiri. Namun, mengonsumsi makanan yang kaya serat, air, dan nutrisi dapat membantu melancarkan proses pencernaan, mencegah sembelit, serta mendukung keseimbangan bakteri baik dalam usus. Salah satu makanan terbaik untuk mendukung kesehatan usus adalah buah pepaya. Buah pepaya mengandung enzim papain yang membantu proses pencernaan protein serta kaya akan serat dan air. Kombinasi nutrisi tersebut dapat membantu melancarkan buang air besar dan menjaga usus tetap berfungsi secara optimal. Dan yang berikut yaitu yogurt yang mengandung prebiotik juga menjadi pilihan yang baik. Prebiotik merupakan bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus dengan jumlah bakteri baik yang cukup. Sistem pencernaan dapat bekerja lebih efektif sehingga risiko gangguan seperti sembelit, kembung, dan diare dapat berkurang. Makanan berikutnya yaitu oat. Oat mengandung serat larut, terutama beta-glukan, yang membantu melancarkan pergerakan usus dan menjadi sumber makanan bagi bakteri baik. Konsumsi oat secara rutin juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama, sekaligus membantu menjaga kadar kolesterol tetap sehat. Yang berikutnya yaitu sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kangkung juga sangat bermanfaat bagi kesehatan usus. Kandungan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan di dalamnya membantu memperlancar pencernaan serta mendukung pertumbuhan bakteri baik. Mengonsumsi sayuran setiap hari merupakan salah satu cara sederhana untuk mencegah saluran cerna tetap sehat. Selain memilih makanan yang tepat, penting juga untuk mencukupi kebutuhan cairan harian dan rutin beraktivitas fisik. Air membantu melunakkan feses sehingga lebih mudah dikeluarkan. Sedangkan olahraga dapat merangsang pergerakan usus. Hindari pula konsumsi makanan ultra olahan secara berlebihan karena dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus. Dan kesimpulannya, tidak ada makanan yang benar-benar membersihkan usus secara instan. Namun pepaya, yogurt, prebiotik, oat, dan sayuran hijau merupakan pilihan makanan yang dapat mendukung fungsi alami usus, menjaga kelancaran pencernaan, dan membantu memelihara kesehatan saluran cerna jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, selepas informasi kita kembali ke hiburan dan musik. Saya hadirkan lagunya La Luna, Selepas Kau Pergi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Enggak romantis dari Lila Band. Dan pendengar, kita kembali ke informasi lagi. Rangkaian Hari Bayangkara diisi dengan pertandingan futsal. Pertandingan futsal menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Rotendao. Kegiatan berlangsung pada Jumat 26 Juni 2026. Diikuti personil Polres Rotendao, Polsek Jajaran, Brimob Kompi 3 Batalion A Pelopor Polda NTT, serta tim Poluan dan Bayangkari. Laga futsal berlangsung dalam suasana penuh semangat dan sportivitas.

tim Poluan Polres Rotendao berhasil mengalahkan Bayangkari Rayon Barat. Selain memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, pertandingan futsal menjadi momentum mempererat hubungan antar personil dan membangun jiwa sportivitas. Polres Rotendao berharap kebersamaan yang terjalin melalui kegiatan tersebut semakin memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan setelah informasi kita kembali ke hiburan musik dan saya hadirkan lagunya Goliath dengan Cinta Monyet.

Di Mabuk Cinta dari Armada. Dan pendengar, siapa sih yang gak mabuk cinta atau yang sekarang lagi mabuk cinta? Dan tentunya anak-anak muda yang lagi mabuk cinta. Dan setelah hiburan, kita kembali ke informasi. Dan informasi dari Kapolres TTU, penanganan kasus kematian Dr. Ica dilakukan profesional. Kapolres TTU

mengedepankan alat bukti serta keterangan para saksi. Kapolres menjelaskan penyidikan akan memeriksa saksi-saksi yang bertugas bersama korban saat piket.

oleh rekam medis terkait kondisi kesehatan dan kejiwaan dokter EPUP selama menjalani perawatan pasca kejadian. Tak hanya itu, Polres TTU juga akan memanggil 3 anggota DPRD Kabupaten TTU untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap almarhum dokter EPUP. Di samping proses penyelidikan, Polres TTU terus mengedepankan langkah-langkah preventif untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Polisi telah melakukan pendekatan kepada keluarga almarhum agar mempercayakan sepenuh penanganan perkara kepada kepolisian dan tidak melakukan tindakan balasan. Koordinasi juga dilakukan dengan Ketua DPRD TTU terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPRD, serta dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten TTU, guna mengetahui perkembangan dan respon organisasi profesi terhadap peristiwa tersebut. Selain itu, Polres TTU melakukan komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan agar tidak memanfaatkan isu tersebut sebagai dasar melakukan aksi yang berpotensi mengganggu keamanan. Polres TTU memastikan akan terus mengawal setiap tahapan penyelidikan hingga tuntas, sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Timur Tengah Utara agar tetap aman dan kondusif. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan pendengar, selepas informasi kita kembali ke hiburan dan musik. Ya, saya hadirkan lagunya Bondan Prakoso dengan Ya Sudahlah.

0: sekarang?
1: Weh kakak, sudah lah, kok beta suburu-buru nih, terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Rumpi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
0: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu kasihan mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
0: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, senang sekali saya Ner Leolede kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Rote siang sampai sore nanti ya, tanggal 29 bulan Juni 2026. Ini juga di penghujung ya, sudah tidak terasa ya, sudah tanggal 29. Kemarin kayak baru habis Lebaran, THE. Dari sini sudah masuk bulan ke-7 ya. Sesaat lagi nanti kita akan masuk di bulan Juli. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki semua mengalir. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, pendengar seperti biasa, saya nanti juga temannya pendengar semua dengan berbagai macam informasi dan juga dengan berbagai macam lagu pilihan yang akan saya hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote.
2: Bebe lu, apa nabe?
3: Hau ba kampus eh?
2: Ai, o masih suerti ane?
3: Oh eh, hau masih suerti an. Hau lau lai?
2: Lau diak-diak eh?
4: Eh, Rogan. Tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
3: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pembahasa. Jangan malu, kawan.
4: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 mikrosite.

Tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas di WA dulu.
1: Oke.

satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, benar tepat di pukul 12 saatnya kita ikuti dinamika olahraga siang bersama Pros 3.
1: Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Memasuki menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua. Lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada, Tani Tolua Oluwaseyi, digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka. Tempo tinggi, Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis berapa kali pertandingan memasuki babak tambahan. Berhasil memecah Kyo dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikin Pelita Jaya, hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung, menyelamatkan dan Bogor
2: mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu

0: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
3: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills, semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung

Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai pun bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang edisi Senin 29 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengawali aneka berita siang hari ini. Yang pertama, momentum Harganas ke-33 ingatkan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak dalam keluarga. Yang kedua, rangkaian Hari Bayangkara Polres Rotendao diisi dengan pertandingan futsal. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 menjadi momentum untuk menguatkan peran ayah dalam pengasuhan anak. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, Ayah Hadir Keluarga Hebat. Para ayah didorong untuk tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendampingi, membimbing, dan membangun kedekatan emosional dengan anak sejak usia dini. Peringatan Harganas mengingatkan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, dan peran pengasuhan masih banyak dibebankan kepada ibu. Padahal kehadiran ayah sangat penting dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kehidupan serta menjadi teladan bagi anak di lingkungan keluarga. Kesibukan bekerja kerap menjadi tantangan bagi para ayah untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Namun di tengah berbagai aktivitas, setiap ayah tetap diharapkan mampu menyediakan waktu berkualitas agar hubungan emosional dengan anak tetap terjalin dengan baik. Kehadiran ayah yang aktif dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Melalui peringatan Harganas ke-33, masyarakat diharapkan semakin menyadari bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang berkualitas. Peran ayah hadir, peduli, dan menjadi teladan diyakini akan memperkuat ketahanan keluarga sekaligus melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh negatif di tengah perkembangan zaman. Kita ke informasi kedua. Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Kabupaten Rotendao. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao, Diana Bulu, kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya, kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung, sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
3: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting. Karena itu memang kita wajib mengarahkan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan dimulai dari keluarga. Baik itu dari kehamilan, mendidik anak. Jadi benar tema ini ayah wajib hadir. Ini memang satu hal yang luar biasa supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
2: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendao. Menurutnya, dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
3: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendao, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami. Dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendao, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendao untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendao, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
2: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Pertandingan futsal menjadi penutup rangkaian kegiatan olahraga dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Rotendao pada Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti personel Polres Rotendao, Polsek Jajaran, Brimob Kompi 3 Batalion A Peloper Polda NTT, serta tim Polwan dan Bayangkari. Seluruh pertandingan berlangsung dalam suasana penuh semangat, sportivitas, dan kebersamaan. Turnamen futsal menjadi bagian dari rangkaian kegiatan olahraga yang sebelumnya diawali dengan pertandingan bola voli dan tenis. Melalui kegiatan tersebut, Polres Rotendao berupaya memperkuat solidaritas dan kekompakan antar personel sebagai bekal dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian serta meningkatkan sinergi di lingkungan internal. Pada kategori putra, Brimob Kompi 3 Batalion A Pelopor Polda NTT berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan tim Samapta Polres Rotendao. Sementara pada kategori putri, tim Polwan Polres Rotendao keluar sebagai juara usai menundukkan Bayangkari Rayon Barat dalam pertandingan yang berlangsung kompetitif. Selain memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, kegiatan olahraga ini diharapkan semakin mempererat hubungan antar personel dan menumbuhkan jiwa sportivitas. Kebersamaan yang terbangun melalui pertandingan tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Ya, pendengar dan pemirsa, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pangdam 9 Udayana Bali, Maijen Teni Piek Budiakto meresmikan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Desa Kiwola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU. Program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan oleh Kodim 1618 TTU dan kini membebaskan warga setempat dari isolasi banjir selama 80 tahun. Laporan Steve Kosat.
4: Penantian panjang masyarakat Desa Kiola, Kecamatan Nemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, akhirnya berbuah kebahagiaan. Jembatan perintis Garuda Merah Putih yang diperjuangkan selama 80 tahun dan menjadi harapan besar warga, kini resmi difungsikan setelah diresmikan oleh Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Piek Budiakto. Kehadiran jembatan perintis Garuda di Kiola menjadi tonggak penting dalam membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat setempat, sehingga mempermudah akses masyarakat untuk menjual hasil pertanian, akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Peresmian ini menjadi bukti nyata bahwa TNI terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok perbatasan. Pada kesempatan itu, Pangdam Udayana, Majen TNI Piek Budiakto menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari dukungan program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena itu, Pangdam Udayana meminta supaya jembatan perintis Garuda yang kini menjadi milik masyarakat supaya menggunakannya dengan bijaksana, merawatnya dengan baik supaya dapat dinikmati oleh anak cucu masyarakat Desa Kiola pada masa yang akan datang.
5: Kita tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa desa yang di seberang sudah tidak terisolir lagi. Alhamdulillah. Ini kita coba tadi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih harus dikencangkan lagi nanti sama Pak Dandim.
6: Siap.
5: Dandim kencangkan lagi.
6: Siap.
5: Terus nanti dirawat, lewatnya jangan berebut, terus tidak usah lari-lari ya, anak-anak ya. Itu panjang itu ya. Bisa dilalui sepeda motor juga bisa, tapi nggak boleh ngebut-ngebut sepeda motornya ya. Nanti ada yang mengatur satu persatu sepeda motor, jangan langsung dua. Kalau ginjal nanti diawasi, dirawat dengan baik. Saya Pangdam 9 Udayana Mayjen P. Budiakto mengucapkan terima kasih atas penyambutannya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pelaksanaan

0: Itu ke informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, mengapresiasi pelaksanaan single event sepak bola Piala Tidar kelompok usia 10 tahun dan 12 tahun yang berlangsung di Stadion Oipoi Kota Kupang selama 3 hari, yakni tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2026. Menurut Wakil Gubernur NTT, Tidar Cup selain menjadi ajang kompetisi, ini juga menjadi wadah pembinaan serta pencarian bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang diharapkan mampu mengharumkan nama NTT di tingkat nasional maupun internasional. Wakil Gubernur NTT menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat juang dan sportivitas dan kerja keras selama mengikuti pertandingan. Ia mengajak seluruh pemain muda untuk terus memiliki mimpi besar dan mempersiapkan diri melalui latihan disiplin agar kelak mampu menjadi pesepak bola yang profesional.
1: Mau seperti Neymar? Bagaimana supaya bisa jadi seperti Messi, jadi seperti Neymar? Latihan supaya bisa jadi pemain top, baik Indonesia, pemain top NTT, pemain top nasional maupun pemain top dunia, harus latihan yang rajin setiap hari. Latihan jangan cuma apa satu minggu satu kali, jangan, setiap hari latihan.
0: Wakil Gubernur NTT juga menyampaikan bahwa kejuaraan seperti Piala Tidar memiliki peran penting dalam pembinaan sepak bola usia dini di NTT. Kompetisi yang dilaksanakan secara berkelanjutan akan memberikan ruang bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan teknis, membangun mental bertanding sekaligus mengevaluasi hasil latihan yang telah dilakukan. Ketua Tidar NTT, Daniel Asadoma, menyampaikan kompetisi sepak bola usia dini Tidar Cup 2026 merupakan event berjenjang. Peserta kelompok usia 10 dan 12 tahun yang juara akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur di seri nasional. Kita ke informasi selanjutnya. Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar yang berlangsung di California, Amerika Serikat. Kemenangan diraih melalui gol dramatis yang tercipta pada masa injury time. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim menampilkan permainan cepat dan terbuka. Meski saling menekan, Kanada dan Afrika Selatan kesulitan menciptakan peluang berbahaya sehingga skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Kanada meningkatkan intensitas serangan. Peluang emas sempat diperoleh Tani Oliwesi dan Jonathan David. Namun penampilan gemilang kiper Afrika Selatan Ron Wayne Williams menggagalkan upaya tersebut. Kanada juga memasukkan Alfonso Davis pada menit ke-75 setelah pulih dari cedera untuk menambah daya gedor tim. Gol penentu kemenangan akhirnya lahir pada masa tambahan waktu. Stephen Estuquey melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi Ron Wayne Williams. Gol tersebut memastikan kemenangan 1-0 bagi Kanada sekaligus mengantarkan mereka melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, momentum Harganas ke-33 ingatkan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak dalam keluarga. Yang kedua, rangkaian Hari Bayangkara Polres Rotendao diisi dengan pertandingan futsal. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mayor Leoleda mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Gini nih.
1: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung, Bapak.
0: Aduh, betul jo ya, Mama. Nah, beta kasih mati, Su. Ampun-ampun ya, Mama.
1: Ingat ya, Bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Robe, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejar kan. Sana kok dulu,
1: nah. Iya, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nailah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenun kok? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nah, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katompong kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolah. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, beta suka tik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan.

0: tulis puisi, Sa.
1: Tapi kemana? Beta sonde tahu di penjara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
0: Sonde usah bikin ribet, toh. Cukup 3S, Sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak, Sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
1: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
0: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: mane? Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung Man.

0: kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
1: Mane, lu tahu kok sonde? Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
0: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
1: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabmu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Pi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awena, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, Pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya, lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kembali.
1: Wih, Benny, kita lihat lu ini makan daging terus. Oh, kemarin daging ayam, hari daging sapi. Apa berat nih, Mas?
0: Biar, selama kita sanggup beli, kok kenapa, Ju? Kita makan kosong.
1: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
0: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lain kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
0: Awi, ini kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santi, belia lupa muka murung terus ni. Saudagar kar mana ni? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apalai? Beta pun tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar masuk di laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jualnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bata, dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah. Cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hanging kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akapnya sukses.

0: Mama, kalau pulang laut sebentar nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang dong. Sudah terlalu banyak nih. Ini rumah suke hutan karmana kok. Tak tutup dengan ini pohon pisang dong.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang biar begitu dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saja? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ine, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Aman nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbulai.
0: Oh, nah berarti aman nih justru sama kayak pisang. Mau move on dari beta son bisa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini cepat,

dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi. Di antaranya, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Counseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Ladies apaan sih?
1: Ya, Prosa tuh kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di Kupang sore ini dan ini merupakan informasi yang terakhir ya. Dijumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17. Nanti ada Warta Interview Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRIND untuk sore hari ini ya. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera mengambil langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Oktober 2026. Dan fenomena El Nino berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan serta kekurangan air di sejumlah wilayah. Pemerintah pusat telah menghimpun data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum serta kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi di daerah. Dan beliau juga mendorong para gubernur melakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota melalui rapat maupun pertemuan virtual agar seluruh daerah memiliki kesiapsiagaan yang sama berdasarkan data dan juga prediksi yang telah disampaikan pemerintah. Selain itu, kepala daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda TNI Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, pendamping pertanian serta pemadam kebakaran guna mengantisipasi potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Informasi yang terakhir ya pendengar dari antaranews.com. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Excellent. For guys.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda

0: Vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atamboa, edisi Senin 29 Juni 2026. Dengan berita utama, generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam suara Nusantara Dindona. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang mengeluh sulit memperoleh jam mengajar. Warta berita selengkapnya bersama saya, Angela But. Pendengar, kita awali informasi pertama. Peran generasi muda dan pelestarian hutan adat menjadi perhatian dalam program Suara Nusantara yang digelar di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas pentingnya menjaga tradisi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Pelestarian budaya lokal dan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian menjadi pembahasan utama dalam program Suara Nusantara yang digelar di kantor Desa Manulondo, Kecamatan Endona. Dialog yang bertema PIRETU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal tersebut menghadirkan tokoh adat, penyuluh pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, serta masyarakat untuk membahas hubungan budaya lokal dengan ketahanan pangan masyarakat. Penyuluh pertanian Kecamatan Endona, Jamaluddin Said, mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang dan kesempatan yang sama dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya, keterlibatan anak muda penting agar sektor pertanian memiliki penerus di tengah perkembangan zaman.
2: Kalau para generasi muda ini tidak dibagi ke tempat yang sama dalam satu hitungan masyarakat, saya pastikan ini akan merasa anak muda merasa generasi milenial merasa bawah. Oh, saya ada di belakang. Oh, gue nggak dipercayain. Kalau diberikan kesempatan yang sama, kedudukan yang sama, berdiri di atas yang sama dengan seluruh sektor lainnya, saya pastikan generasi muda punya kompetensi, punya kemampuan untuk berpikir dalam hal proses pembangunan pertanian, khususnya budaya yang tercinta.
1: Jamaluddin menilai pendekatan budaya dan tradisi lokal seperti PIRETU dapat menjadi cara untuk menarik minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Sementara itu, Mosalaki Ria Bewa Kampung Nuwaka Kota, Porterius Faustinus Kali, mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurutnya, kelestarian hutan adat harus dipertahankan karena berkaitan langsung dengan sumber kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pertanian lokal.
3: Kita sama-sama menjaga ini kawasan hutan adat yang ada. Dan kita jangan mencemari lingkungan. Kita menjaga kesucian lingkungan yang ada.
1: Porterius juga mengingatkan masyarakat agar tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga kawasan.

0: dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkan gaji yang bersumber dari dana BOS. Perwakilan guru P3K non-sertifikasi Kabupaten Kupang, Stefanyola, mengungkapkan masih banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar meski telah menerima SK. Ia menilai sejumlah sekolah masih mempertahankan guru lama sehingga guru P3K baru belum memperoleh alokasi jam yang cukup. Stefan juga meminta pemerintah menghadirkan para kepala sekolah agar distribusi jam mengajar dan pembayaran gaji dapat diselesaikan secara terbuka.
1: Nah, ini yang saya minta untuk Bapak Bupati bersama dengan semua yang terkait di dalam. Kalau bisa kepala sekolah dihadirkan juga seperti yang kami hadir ini. Sehingga diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, kalau memang yang di situ lagi menunggu panggilan dan juga lain, kami yang sudah ada ini harus diutamakan. Karena di sini kita bisa lihat kalau punya waktu juga ada belum dapat jam. Sehingga ketika kita di sekolah sana, alasan yang itu menjadi salah satu alasan sehingga tidak diterima di sekolah itu.
0: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rahakbou, kepada RRI mengatakan, pemerintah memastikan segera melakukan pendataan dan penataan administrasi guru.
2: Setelah ini kita melakukan pelayanan di dinas mendata mereka, pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka temui ini, diantaranya itu Profesi sebagai guru telah mendapat SK kemarin untuk juga kabar waktu kan mereka ke tenaga teknis operasional. Nah, itu harapannya nanti mereka kembali ke tenaga guru karena kita masih kebutuhan guru. Nah, ini kita perlu dapat data-data itu dan data kita koordinasi dengan BKPSDM, kemudian kita dengan perjuangan Bupati akan ke Menpan dan BKN supaya dan untuk bisa dikembalikan ke posisi tenaga guru.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap penyelesaian data redistribusi guru serta pembayaran hak guru dapat segera terrealisasi sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lebih optimal dan kesejahteraan guru semakin terjamin. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende, Dr. Gigi Domenico Seminggu Mere MKS menegaskan komitmen memperkuat organisasi melalui konsolidasi partai, kaderisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, pengurus hingga tingkat kecamatan. Laporan disampaikan Rovinus Bula.
4: Golkar ini, ayo bareng ini, ayo bareng.
5: Pernyataan itu disampaikan Dominikus Minggu Mere usai dilantik sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende dalam musyawarah daerah Musda ke-11 Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Flores Mandiri Ende. Ia terpilih memimpin partai melalui forum musyawarah daerah yang menjadi momentum penyusunan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Menurut Dominikus Minggu Mere, langkah awal kepengurusannya akan memperkuat konsolidasi internal agar seluruh struktur partai memiliki arah dan program kerja yang sama. Selain itu, kaderisasi akan menjadi prioritas untuk menyiapkan kader yang memiliki kapasitas dalam menjalankan roda organisasi. Ia menjelaskan program peningkatan SDM akan menyasar pengurus di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Bersamaan dengan itu, DPD 2 Golkar Ende juga akan melakukan validasi data anggota hingga tingkat desa guna memastikan administrasi partai lebih akurat dan tertata. Dominikus Minggu Mere menegaskan kepemimpinannya akan mengedepankan semangat kebersamaan dengan merangkul seluruh pengurus baik yang sebelumnya menjabat maupun kader baru.
6: Terima kasih. Musda Golkar Ende ke-11 tahun 2020 sudah dilaksanakan dan saya terpilih sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar. Beberapa program yang ingin saya sampaikan, yang pertama konsolidasi partai di internal partai, kemudian yang kedua kaderisasi Golkar. Selanjutnya kerja-kerja yang lain adalah Golkar Akademi yang harus terus kita lakukan, terutama peningkatan kapasitas pengurus partai Golkar kecamatan sampai ke desa.
5: Ia juga menyebut bahwa kepengurusan baru akan segera dibentuk setelah melalui pembahasan bersama jajaran pengurus. Di samping penguatan organisasi, Dominikus mengatakan pihaknya akan membuka ruang bagi kader perempuan untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan dan kepengurusan partai. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi sekaligus memperkuat regenerasi kader di berbagai tingkatan. Ia berharap soliditas tersebut dapat menjadi kekuatan dalam mendorong mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende di masa mendatang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur FX Alain Niti Susanto berharap kepengurusan baru DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus menyiapkan langkah menuju pemilu dan pilkada 2029 mendatang.
7: Kampus hari ini puji syukur dapat berjalan dengan lancar, telah mencapai musyawarah dan mufakat di mana kita sudah melantik ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ende yang baru periode 2026-2031 yaitu Bapak Dr. Dominikus Minggu Mere. Dari beliau kami harapkan Golkar Ende ke depan dapat terus berjuang untuk suara rakyat dan juga mencapai target-target kerja untuk pemilihan umum pilkada di 2019.
5: Alain menegaskan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diminta menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan rakyat serta menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. RRI Enderovinus Pula melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pangdam 9 Udayana Bali Maijen TNI Piek Budiakto meresmikan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Desa Kiuola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU. Program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan oleh Kodim 1618 TTU dan kini membebaskan warga setempat dari isolasi banjir selama 80 tahun. Selengkapnya Stef Kosat melaporkan.
1: Penantian panjang masyarakat Desa Kiola, Kecamatan Emuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, akhirnya berbuah kebahagiaan. Jembatan perintis Garuda Merah Putih yang diperjuangkan selama 80 tahun dan menjadi harapan besar warga, kini resmi difungsikan setelah diresmikan oleh Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Piek Budiakto. Kedua.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar semua. Hari ini saya Mitra Sinlae menemani pendengar semua dari pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dan Mitra akan menemani pendengar semua dan berbagai macam program acara di malam hari ini. Dan kita akan masuk dalam program acara Sore Ceria untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlae di RRI Pro 1 Rote.

0: monyet dong.
1: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
2: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
1: Hemat listrik, toh, Pa.
2: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
1: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
3: Pindah kok dulu, nah, saya duluan, kasihan. Ada mie yang jerkanku, sana kok dulu, nah.
4: Iya, bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
3: Tapi kasihan, ada yang tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
4: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hari ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hari ini saya gantung di pangkalan.
3: Mau dari kemarin, Kak? Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mipal, itu kesian tamuku di rumah?
4: Ma, terserah, Mie, kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
5: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, fenomena atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi perhatian serius Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang melalui momentum Hari Keluarga Nasional 2026. DPPKB mengajak para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang berkualitas. Kepala DPPKB Kota Kupang, Francisca Ikasasi, dalam wawancara Kupang Pagi mengatakan pihaknya tengah menggaungkan gerakan Ayah Teladan Indonesia sebagai salah satu program prioritas dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program tersebut dirancang untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan sekaligus menjawab meningkatnya fenomena di tengah masyarakat. Menurut Francisca, kehadiran ayah tidak harus diwujudkan melalui hal-hal besar, melainkan dimulai dari kebiasaan sederhana yang menunjukkan perhatian kepada anak. Ia mencontohkan keterlibatan ayah saat mengambil raport di sekolah, mengantar atau menjemput anak, hingga mendampingi mereka dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Mendengar, untuk memperluas gerakan tersebut, DPPKB Kota Kupang telah melakukan sosialisasi di 6 kecamatan melalui kerjasama dengan gereja, masjid, serta berbagai organisasi masyarakat. Edukasi juga disertai penyampaian contoh nyata mengenai pentingnya kehadiran ayah sebagai sahabat, pendamping, sekaligus teladan bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Francisca menambahkan, salah satu contoh yang terus didorong kepada masyarakat adalah kepedulian seseorang ayah terhadap setiap momen penting anak. Menurutnya, keluarga yang kuat tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari kehadiran emosional ayah yang konsisten sehingga anak dapat tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan memiliki karakter yang baik. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh?
2: Eh, Rugan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai kampung bahasa. Jangan malu, kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Bupati Sumba Timur Umbul Lili Pekuwali bersama Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani menyambut kepulangan dua peserta pesta paduan suara gerejawi nasional asal Kabupaten Sumba Timur yang telah mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur pada ajang bergensi di tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Dengan penyambutan tersebut menjadi bentuk penghargaan pemerintah Kabupaten Sumba Timur atas perjuangan dan dedikasi para peserta yang telah membawa nama daerah ke tingkat nasional melalui kemampuan di bidang seni paduan suara gerejawi. Keikutsertaan kedua peserta dalam Pesparawi Nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumba Timur. Dari ajang tersebut, Evelyn Rambu Anak Amah berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gold 2 pada kategori solo anak usia 11 hingga 15 tahun dengan nilai 90,7. Raihan tersebut tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga mengharumkan nama Kabupaten Sumba Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional, sekaligus menunjukkan bahwa generasi muda daerah mampu bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan itu, Bupati Umbu Lili Pekuwali menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas semangat disiplin serta kerja keras yang telah ditunjukkan oleh Evelyn Rambu Anak Ama dan Kathleen Valerine Saron Pais selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari latihan yang tekun, dukungan keluarga, pembina, gereja, serta semua pihak yang telah memberikan pendampingan sehingga mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembinaan generasi muda, khususnya dalam bidang seni, seni budaya dan keagamaan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, mendengar satu informasi untuk Anda di tengah beragamnya tanaman obat warisan leluhur yang tersebar di alam Nusantara, daun maniran atau bernama menjadi salah satu yang cukup dikenal masyarakat namun menyimpan dua sisi penting. Manfaat kesehatan yang nyata sekaligus resiko keamanan yang tidak boleh diabaikan oleh siapa saja yang hendak memanfaatkannya. Dengan secara turun-temurun, tanaman ini diandalkan untuk meredakan demam guna menurunkan suhu tubuh saat kondisi panas ringan menyerang. Tak hanya itu, daun maniran juga sering dijadikan ramuan untuk mengatasi gangguan pencernaan, mulai dari rasa sakit perut hingga diare yang mengganggu kenyamanan aktivitas sehari-hari masyarakat. Kandungan senyawa aktif di dalamnya memberikan sifat anti radang sekaligus peredah nyeri yang cukup dipercaya. Hal ini membuatnya sering digunakan untuk meredakan peredangan rasa sakit pada otot maupun pembengkakan ringan. Selain untuk dikonsumsi, daun yang ditumbuk halus juga biasa dioles secara luar guna membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Berangkat dari sisi potensi medis yang lebih luas, sejumlah penelitian awal menunjukkan adanya kemungkinan manfaat lain, yaitu membantu menurunkan tekanan darah. Meski demikian, para ahli menegaskan bukti klinis yang kuat terkait khasiat ini masih terbatas dalam dan belum cukup untuk menjadikannya sebagai pengobatan utama tanpa pengawasan. Pendengar, di balik segala manfaatnya ada peringatan keras yang wajib diperhatikan. Tanaman ini menghasilkan getah yang bersifat iritatif kuat. Jika terkena kulit atau selaput Lendir dapat memicu rasa gatal hebat, kemarahan hingga iritasi. Penggunaan dengan dosis berlebihan atau cara yang tidak tepat pun berisiko menimbulkan efek racun berbahaya bagi tubuh. Mendengar oleh karena itu, penggunaan daun maniran sebagai obat tradisional sangat tidak disarankan dilakukan sembarangan. Langkah paling bijak dan aman adalah selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis atau ahli pengobatan tradisional yang berkompeten, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak maupun penderita penyakit bawaan tertentu. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk, Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan, Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

Iya, pendengar, lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita di program acara Sore Ceria untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Mitra Sinlae, selamat

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk, Le. Di lantai, di gantungan. Belum, Le, yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan, Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi. Amin, nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

Kisah cinta sepasang anak manusia selalu menjadi cerita menarik untuk disimak. Seperti cinta terlarang karena berbeda status sosial antara Udis, putri kepala suku, dan Jukin, anak seorang petani. Dari ujung timur Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Konon, ada jelmaan buaya putih yang sering berjemur di atas batu di Danau Wair Belen yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan dari sepasang kekasih Udis dan Jukin yang berani mati demi cinta suci mereka.

Danau Asmara terletak di ujung timur Pulau Flores, yakni Kecamatan Tanjung Bunga. Nama aslinya Wair Beleng yang artinya air besar. Bentuknya bulat seperti angka 8, panjang 75 meter, lebar 50 meter dari arah timur ke barat. Dindingnya yang terjal dan berbatu-batu. Dari kejauhan, tampaknya seperti lesung panjang yang dialasi kaca cermin kebiru-biruan. Alkisah, ada sepasang buaya putih yang hidup turun-temurun menjadi korban adat yang dipegang teguh oleh orang tua mereka. Yaitu kisah seorang gadis kampung yang bernama Udis dan seorang pemuda kampung yang bernama Jukin, jelmaan dari buaya tersebut. Inilah kisah cinta mereka berdua, Jukin dan Udis berpapasan.

0: Hei, wah, engkau buat apa di situ?
1: No, saya baru pulang ambil air di danau itu. Kalau engkau buat apa, no?
0: Saya baru selesai iris tuak. Kalau Oa suka tuak ini, coba sedikit.
1: Hei, no, saya ini anak perempuan. Tidak boleh, kak, itu bahaya.
0: Tidak apa-apa, tuak ini manis sekali. Tidak mabuk, kak.
2: Udis meneguk tuak.
1: Enaknya siang hari begini kita minum tuak manis sih. Hinu, Nui, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau senang karena tuakmu ini saya sudah minum?
0: Wah, engkau tidak tahu kalau kiapung hati sudah engkau.
2: Sambil tangannya membelai rambut Udis.
1: Hinu, engkau jangan buat begitu. Kalau ditengok orang, kita pasti dilaporkan kepada orang tua kita. Tidak boleh, no.
0: Iya, Oa. Engkau anak kepala suku. Sedangkan saya hanya anak petani biasa. Bagaimana kalau orang tua saya melamar engkau?
1: No. Kiapung hati ini belum siap. Oh iya, ini sudah sore nih. Saya pulang dulu, eh.
0: Baik, Oa. Hati-hati di jalan.
1: Iya, no.
2: Kepergian Udis, Cukin termenung sendiri di bawah pohon beringin dekat danau. Air matanya menetes lagi, manakala tidak sanggup mengucap perasaan cintanya kepada Udis.
0: Sudah beberapa hari ini Udis tidak datang mengambil air di danau. Apakah yang terjadi dengannya? Mungkin Udis marah dengan saya? Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan, pohon tua.
2: Pertemuan Udis dan Jukin diamati oleh muda-mudi kampung, dan diam-diam mereka melaporkan kepada kepala suku yang juga orang tua Udis.
3: Air sudah berkurang karena telah tiba musim kemarau panjang. Ini pratanda hukum adat melarang perjodohan antara kalian berdua. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan kamu sendiri akan dibinasakan. Supaya kamu tahu, Udis sekarang disekap orang tuanya.
2: Pada suatu hari, gadis cita manis itu berhasil lolos dari rumah. Tentu Cukin setia menunggu di bawah pohon tua, sedangkan kepala suku memimpin upacara adat. Semua laki-laki membawa senjata perang sesuai tingkatan dalam adat suku mereka. Pertemuan Udis dan Jukin tidak lagi di bawah pohon tua karena tempat itu terlalu terbuka. Mereka menuruni tangga batu alam di balik batu besar di tepi air itu. Keduanya mengikat janji dan melepas rindu. Hubungan cinta mereka tidak akan terpisah lagi, sekalipun adat tidak merestui.
1: Hei, Nu, Nui, engkau sudah lama tunggu, kah?
0: Iya, Wa, kita jangan lama-lama di sini. Lebih baik kita duduk di balik batu sana.
1: Oh iya, betul, Nu. Saya datang ke sini juga sembunyi dari orang tua. Kebetulan bapak lagi pimpin upacara adat. Saya datang ke sini hanya untuk ketemu engkau.
0: Wah, saya sangat mencintai engkau, Kak Oa. Kalau boleh, izinkan saya melamar engkau.
1: No, saya teh terima engkau. Hei, tapi orang tua teh susah, Kak. Mereka tidak setuju kalau kita basobat. Soalnya di dalam masyarakat, kita sangat berbeda kedudukan.
0: Bagaimana kalau kita lari saja?
1: Aduh, no, itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik dulu.
0: Terima kasih, Oa. Nanti kita pikirkan.
2: Tiba-tiba muncullah seorang gadis yang mengambil air di danau itu. melihat Jukin dan Udis sedang duduk bersama di tepi danau.
1: Itu seperti Udis dan Jukin nih. Sebaiknya saya cepat-cepat pergi beritahu kepala suku dulu.
2: Lalu ia cepat-cepat kembali ke kampung dan melaporkan kepada kepala suku bahwa ia melihat Udis dan Jukin tidak hadir dalam upacara adat itu. Kepala suku Berang bercampur malu. Ia sendiri memimpin pengajaran itu. Pemuda sekampung itu berlarian mengikuti jejak kepala suku.
4: Hubungan cinta berbeda tingkat dalam adat harus dicegah.
2: Seluruh pemuda yang ikut upacara adat itu membawa panah dan tombak pergi ke danau tersebut untuk mengepung tangga batu tempat Udis dan Jukin bersembunyi. Melihat kedatangan mereka, Udis memeluk erat Jukin dan kepalanya disembunyikan dalam dada Jukin yang bidang itu.
1: No, mati hidup kita harus bersama. Apapun yang terjadi, saya pasrah padamu.
2: Pemuda perkasa itu tidak hendak mati konyol. Untuk lolos dari kepungan orang sekampung tidak mungkin. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu Jukin membopong gadis itu. Sementara Udis bertambah erat pelukannya, keduanya terjun di dalam danau. Jukin mau membawa Udis ke seberang.
4: Kepung mereka! Jangan biarkan mereka lolos!
2: Kebetulan, laki-laki sekampung baru saja melaksanakan tari perang. Dan tarian itu pun menjadi kenyataan. Perang pun pecah demi mendengar perintah kepala suku yang sudah mata gelap.
4: Anak kurang ajar, tidak terwalut. Beraninya engkau membawa anak saya. Panah!
2: Panah pun berhamburan ke dalam air. Secepatnya Jukin berenang, tidak dapat menandangi anak panah yang datang menghujani ke tubuh kedua insan itu. Agaknya sepasang muda yang bercinta itu tidak mencapai ke seberang. Air danau pun menjadi merah warnanya oleh darah Jukin dan Udis, bertanda mereka telah meninggal. Kampung besar berkabung 40 hari, 40 malam.
1: Aduh, kasihan Udis dan Jukin teso mati. Kita tidak dapat mengambil air di danau ini lagi. Darah Udis dan Jukin sudah merambah sampai ke pinggir.
5: Kita terpaksa mengambil air di mata air yang lebih jauh lagi, kak.
1: Oh iya, Owa, bagaimanakah dengan orang tua Jukin?
5: Ha-ha, Owa, orang tua Jukin dan kerabatnya sudah diputuskan dalam sidang adat. Mereka harus keluar dari lingkungan adat dan tidak boleh tinggal di kampung besar. Harus pergi jauh-jauh, kak.
6: Oh, begitu Kak Owa. Kesatuan adat tidak mengakui orang tua Jukin dan seluruh kerabatnya. Nama suku tidak boleh dipakai oleh mereka.
2: Setelah kampung besar dibersihkan dari noda dan darah, air danau itu pun menjadi bersih kembali.

0: kita Le sekarang sudah bisa mengambil air danau ini, Kak.
1: Tiap kali menapaki tangga alam, gadis-gadis itu menatap jauh ke seberang.
2: Hih, lihat, itu ada buaya yang berjemur di atas batu yang ceper. Itu ada di sana, Kak. Warna kulitnya, Le, cerah keputih-putihan.
3: Iya, Owa, mungkin Udis Le terkena panah waktu mengambil air dengan tempayannya.
2: Betul, Owa. Hampir setiap petang hari ini, ada buaya yang berwarna kegelapan, tercenung di atas pinggir gua. Mungkinkah pohon lontar itu jukin panjat untuk mengambil niranya?
4: Mungkin.
1: Gadis kampung terkenang akan kisah cinta gadis Udis dan pemuda Jukin. Kampung tersebut sekarang bernama Desa Ratu Lodong, artinya putri raja yang turun ke danau. Sedangkan Danau Waibelen sekarang lebih terkenal dengan nama Danau Asmara, terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
3: Owa, kita harus menjaga pergaulan kita dengan laki-laki, Kak.
2: Betul, Owa. Karena keputusan adat, Le, tidak bisa diubah oleh siapapun.
0: Iya, Owa. Adat istri

Demikian legenda Danau Asmara mengupas kisah cinta Udis dan Jukin yang terbentur adat istiadat terbawa hingga maut merenggut nyawa. Dipersembahkan oleh Teater Roda Dunia SMP Negeri 16 Kota Kupang.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh kotong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh kotong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa? Jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga ya, mama. Nggak beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Iya, pendengar saja kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam.

0: Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Jara Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novari asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Dan dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo dari ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI dasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana Induk Ekonomi Kreatif periode 2026-2045. Elena Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, yang sering-sering disampaikan, kuliner creation, dan seni rupa seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit. 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilakukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
11: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang di situ. Nah, ini mungkin terlindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Kami juga sedang menunggu

0: mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
1: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2K tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
0: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
2: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
0: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
5: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GA7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurlela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi,

0: kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
2: Dengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
3: Insyaallah akan terus lagi. Itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan jemaah kita. Walaupun nanti telah selesai musim haji, nanti operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
2: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rifki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibori! What a

Kami telah menjalani sesi latihan yang baik dan segalanya sudah siap bagi kami dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang, tapi saya menantikannya.

0: ramène pas ça aîné.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami pastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pindah kok dulu, nah, saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada manager kan, kok, sana kok dulu, nah.
3: Iya, bisa, mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
2: Tolong, bi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesen minyak tanahku.
3: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
2: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Sama bikinkan apa, mi, pal itu kesen tamuku di rumah.
3: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
4: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla di edisi malam hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara Mimbar Agama. Dan malam hari ini kita akan mengikuti Mimbar Agama Katolik untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Dengan Mimbar Agama Katolik dengan tema Mendapat Teguran dari Allah bersama Pak Damianus dari Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Rotendau.
6: Salve, sahabat pendengar dari Republik Indonesia di mana pun berada. Kembali bersama saya dalam program Mimbar Katolik. Seperti biasa, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya cemerlang, dalam penderitaan dan kegelapan, Engkau memancarkan cahaya untuk menghibur kami. Semoga kami selalu terbuka untuk menerima sabda keselamatan Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keturunannya sudah dekat.

harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedesunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa itu. Akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Dan renungan pada kesempatan ini adalah peringatan dari Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yerusalem telah mengalami beberapa kali pengepungan dan penghancuran sepanjang sejarahnya. Yerusalem pertama kali dihancurkan oleh bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar kedua pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait Suci pertama dihancurkan dan banyak penduduk Yerusalem dibuang ke Babel. Peristiwa ini menandai akhir dari kerajaan Yehuda dan awal dari pembuangan bangsa Israel di Babel. Yerusalem kembali dihancurkan oleh bangsa Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus pada tahun 700 Masehi. Bait Suci kedua dihancurkan oleh banyak penduduk Yerusalem yang dibunuh. Peristiwa ini menandai akhir dari kekuasaan Yahudi di Yerusalem dan awal dari penyebaran agama Kristen. Yerusalem juga dihancurkan oleh bangsa Persia pada tahun 614 Masehi, ketika mereka merebut kota tersebut dari kekuasaan Bizantium. Peristiwa ini menandai awal dari kekuasaan Persia di Yerusalem. Yerusalem direbut kembali oleh Muslim yang dipimpin oleh Saladin pada tahun 1187 Masehi. Peristiwa ini menandai akhir dari kekuasaan Salibis di Yerusalem. Runtuhnya Yerusalem memiliki dampak besar terhadap sejarah agama dan politik di Timur Tengah. Yerusalem menjadi tempat yang sangat penting bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam, dan terus menjadi sumber konflik dan persaingan sepanjang sejarah. Banyak upaya telah dilakukan untuk memulihkan dan membangun kembali kota Yerusalem, tetapi sejarahnya yang kompleks dan beragam membuatnya tetap menjadi tempat yang sangat sensitif. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai menjadi pribadi yang setia mengikuti Yesus tidaklah mudah, karena pasti akan mengalami penderitaan. Apakah Anda masih ingat menjadi

menanggapi peristiwa sehari-hari. Menjadi murid Yesus berarti tetap setia dengan ujian hidup yang silih berganti, yang ganjarannya ialah melihat penyelamat datang. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dari keterpurukan kita, melihat kembali panggilan hidup kita sebagai murid Kristus untuk menjadi pelayan, pembawa berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Teruslah berdoa, semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah kita membaca dan merungkai sabda Tuhan, marilah kita menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, perjamuan anak domba telah kami nikmati. Kini kami kembali ke tengah dunia untuk mewartakan keselamatan yang akan menuntun kami kepada hidup abadi. Kiranya berkat seluruh apa yang kami pahami dari sabdamu dapat membantu kami untuk memulai kehidupan yang baru, menyongsong kedatangan putramu Tuhan kami Yesus Kristus, penyelamat kami satu-satunya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, mendengar selamat malam, masih bersama saya Mitra Sinla di malam hari ini. Ya, mendengar saja kita akan masuk dalam program acara obrolan komunitas di

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, kita akan membahas komunitas motor merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam membangun budaya berkendara yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Pendengar, melalui berbagai kegiatan yang terorganisasi, anggota

Ternyata komunitas tidak hanya menjadi persaudaraan, tetapi juga menjadi berbagai pengetahuan mengenai keselamatan berkendara. Pernah di berbagai daerah di Indonesia, komunitas motor aktif mengadakan edukasi keselamatan berlalu lintas, bukti sosial, donor darah, penanaman pohon, bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana, hingga kegiatan yang mendukung pengembangan pawiris. Pendengar, kehadiran komunitas motor juga menjadi contoh bahwa penggunaan kendaraan bermotor harus disertai sikap disiplin, mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan helm berstandar nasional, melengkapi surat-surat berkendaraan, menjaga kondisi kendaraan, serta menghormati hak pemunggu. Pernah selain itu, komunitas motor memiliki peran strategis dalam mengedukasi anggotanya agar tidak melakukan aksi yang melalui kegiatan semangat persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Komunitas motor dapat menjadi mitra berbagai pihak dalam mewujudkan budaya berlalu lintas yang lebih baik, sekaligus memperkuat

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pindah kau dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang injerkan kau, sana kau dulu, nah.
2: Iya bisa, mu itu. Saya duluan hain yang antri, baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
2: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, tadi kita masih membahas mengenai komunitas motor. Iya, pendengar, Wakil Bupati Rotendao lepas peserta Trail Adventure Jelajah Alam Rotendao, libatkan 130 rider lokal dan mancanegara. Iya, pendengar. Wakil Bupati Rotendao April Muhyiddin Lusi Detan melepas peserta trail adventure dalam rangka jelajahi alam Rotendao. Sebanyak 130 peserta ambil bagian dalam kegiatan dengan rute start dari Kota Ba'a dan finish di Makon Lanal Pulau Rotendao, Desa Dolasi, Kecamatan Rote Barat Daya. Ya, pada peserta trail adventure berasal dari Rotendao, Kota Kupang, Kabupaten Soe, Keva Menanu, Belu Melaka, Gersik hingga Timor Leste. Penitia menyebutkan salah satu unit motor trail sebagai hadiah utama.

Hadir dalam acara pelepasan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Simpson Polin, Komandan Lanal Pulau Rote, Letkol Laut Lutfi Adriansa, Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal. Atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao dan IMI Rotendao, Wakil Aprimui Dedulisi menyampaikan apresiasi kepada jajaran Lanal Pulau Rote dan panitia penyelenggaraan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ia menilai event ini tidak hanya mempererat persaudaraan antar rider, tetapi juga menjadi wadah penyaluran bakat dan hobi. Wakil Gubernur Aprimui Dedulisi Dintan juga melihat dampak positif kegiatan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Kehadiran peserta dari luar daerah memberikan kesempatan memperkenalkan destinasi wisata Rotendao sekaligus menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah di Rotendao. Sementara itu, dan Lanal Pulau Rote Letkol Laut Lutfi Adriansa menyampaikan peserta agar selalu berkendara dengan baik. Ia mengatakan berbagai rintangan di lintas merupakan bagian dari tantangan yang harus ditakutkan para rider. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkenalkan potensi para wisata Rotendao. Ya, benar itu dia informasi yang kami kutip di witno.com dan Anda bisa baca selengkapnya di rotendao.go.id.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa minta pung HP sumacit? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bang, sudah buka sendiri nih. Mama, aduh minta pulsa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: juga bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sudah tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompong motif tenuni. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, kotompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah san. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nah, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lain.
1: Son usah takut. Depo harga pas di kotong kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lain.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sa. Baru ini barang dong nih awi. Keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lagi?
0: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok? Kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketumpung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pencara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

Ya, selamat malam pendengar, masih bersama saya Mitra Sinwa dalam program acara Ngobrol Bersama Komunitas. Ya, berhasilnya waktu di studio menunjukkan pukul 21.56 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara Ngobrol Komunitas untuk edisi Senin 29 Juni 2020. Dengan bersama saya Mitra Sinwa. Selamat

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla di edisi malam hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita akan masuk dalam acara kesayangan kita, Ruang Rindu. Berbagi kasih untuk orang-orang tersayang yang terdekat di yang di jauh maupun yang di dekat. Bisa cerita-cerita lah bersama saya di RRI Pro 1 Rote ini. Ya, benar, saya tunggu partisipasi pendengar semua di line telepon kami di 0851 9591 9250.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla Eda. Dan seperti biasa, kita di penghujung acara terakhir kita, kita akan masuk dalam program acara Mursyid Tradisional dan Budaya untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di RRI Pro 1 Rote.

0: daerah barat yang mengcover Jawa Barat, Banten, dan DKI, maka yang terjadi adalah mempergunakan LNG. LNG ini diambil dari wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Kemudian harganya naik sampai dengan harga di pasaran itu 20 sampai dengan 23 dolar per MM. Itulah menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan. Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 sen. 16 dolar per MM. Tapi setelah kami hitung dan kami sudah pernah Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per MM. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per MM, sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi? Dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi. Kemudian dilakukan regasifikasi ulang. Kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul. Nah, sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang barat gas kita target APBN, karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya kami sampaikan kepada publik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Oke, sebagai penutup saya minta Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan beberapa hal dari pemerintah. Saya persilakan.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dasko dan beserta seluruh pimpinan DPR. Terima kasih Ibu Destri beserta dengan seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dan kemudian dari Kementerian Keuangan juga diwakili oleh dua Wamenkeu hari ini hadir. Bapak Suhasil Raker ya. Terima kasih juga Pak Bahlil sudah berkenan ikut hadir untuk menyelesaikan permasalahan gas beserta dengan seluruh jajaran dari Pertamina dan PGN. Ada juga Wamen Perindustrian, terima kasih Pak Wamen. Baik teman-teman, jadi hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi, dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran. Dan memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan, mulai dari makro, mulai dari fiskalnya, sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dasko serta dengan Bapak Ibu semuanya. Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dasko, terima kasih untuk semuanya.
1: Baik, terima kasih semua atas kehadiran pada rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Telekom mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup.

0: Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang kualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Nada, sesaat lagi akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 babak knockout di 32 besar perdana. Langsung dikasih Brazil sama Jepang. Agak pusing sebenarnya. Jepang salah satu perwakilan Asia selain Australia. Australia sebenarnya berdua, Bung Sabil, ada Bung Sabil nih. Halo Bung Sabil.
1: Halo Bung Fajar.
0: Iya, sebenarnya sih Australia tuh beda
1: banget ya. Beda sebetulnya ya.
0: Tapi karena ikut seleksinya, kualifikasinya di Asia, perwakilan dari Asia. Tapi yang disebut terus sebagai King Asia sebenarnya adalah Jepang. Dan kita berharap banyak sebenarnya dari perwakilan Asia ini bisa tampil impresif ya.
1: Yeah. Karena
0: di seleksi kualifikasi Piala Dunia kemarin tidak terkalahkan, jadi juara grup dan juga berbeda dengan Brazil, peringkat kelima lolos dari kualifikasi Amerika Selatan.
1: Yeah.
0: 18 pertandingan, 17 kebobolan. Ada Bung Fatoni juga. Halo Bung Fatoni.
2: Mana Mas Wajar?
0: Gimana nih kalau dari pengamatan Bung Fatoni?
2: Fatoni.
0: Gimana Bung?
2: Wah, seru, pasti ini seru. Laga yang patut dinantikan. Dua tim kuat, dua tim yang sebenarnya dijagokan juga.
0: Kayaknya cepetan nih, ini harusnya nih 8 besar ya, atau semifinal lah gitu ya. Baru 32 besar udah ketemu aja nih Bung. Gimana Bung Tomani?
2: Ya karena Jepangnya jadi runner up, mau gak mau dengan skema yang baru di peserta 48 ini, jadinya dari grup C ketemu grup F dengan skema yang baru ini, ya mau gak mau.
0: Mau gak mau ya.
2: Tapi ya baguslah hiburan dia sejak awal.
0: Ya, untuk analisis lebih lanjut, saya Fajar Nugroho harus undur diri dari perwakilan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Nanti rekan saya Bung Sabil yang akan menemani dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI, dan juga ada Bung
1: Erik Hamzah.
0: Bung Erik Hamzah.
1: Senti Erik Hamzah nanti ya.
0: Ada Bung Senti yang akan menghadirkan laporan panorama jalannya pertandingan antara timnas Brazil melawan Jepang.
1: Yeah.
0: Saya Fajar Nugroho undur diri untuk tim Indonesia banyak malam Pro 3 RRI. Saya serahkan kepada Bung Sabil. Bung Sabil, silakan.
1: Baik, terima kasih Fajar Nugroho, dan kita bersiap untuk menyaksikan jalannya babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bung Taufani, ini tentu saja kita berharap wakil Asia tadi sudah disebut tinggal 2. Dari 9 ya Bung Taufani, tinggal menyisakan 2, Jepang dan Australia. Kalau Anda melihat skuad Jepang saat ini, apakah berpotensi untuk bisa mengalahkan Brazil? Karena banyak yang cedera juga ya Bung Taufani.
2: Iya, kita tahu salah satunya Minamino yang nol besar, tidak bisa memperkuat Jepang. Peluang ada, tapi saya rasa cukup besar. Namun balik lagi, sepak bola itu, bola itu bundar, apapun bisa terjadi kedepannya nanti. Mungkin kalau mau melihat peluang lolos, mungkin setidaknya bisa menahan lebih dulu di 90 menit waktu normal.
1: Iya. Dan ya, terbaru juga Takefusa Kubo ya, masih belum sembuh dari cederanya, mengalami cedera pada saat melawan Belanda. Sedangkan dari kubu Brazil, Anda melihat apakah Brazil ini sekuat pada masa-masanya di apakah layak diperhitungkan sebagai calon kuat juara dunia, atau sebetulnya masih kelas mediocre gitu untuk Brazil saat ini?
2: Kalau untuk salah satu kandidat juara, oke, tapi kalau dibandingkan dengan era kemasan Ronaldinho, Rivaldo, tentu masih lebih emas yang lalu ketimbang sekarang. Saya melihat di sini ada telah di barisan belakang yang bisa dimanfaatkan Jepang, karena Brazil diisi oleh pemain-pemain yang bisa dibilang tua di barisan belakang, yang tentu menjadi harapan bagi pemain-pemain Jepang yang kita tahu punya pergerakan mobile untuk bisa setidaknya mendapatkan ruang.
1: Baik, Bung Taufan, ini kita undang pendengar juga ya untuk bisa bergabung, memberikan mungkin prediksinya Brazil melawan Jepang. Siapa jagoan Anda? Pendengar silahkan bisa bergabung di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung nih, Bung Taufan. Kita sapa dulu ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat malam, Pak Sarwi.
3: Selamat malam, Bung Adi.
1: Ya, salam olahraga.
3: Sudah, salam olahraga saya. Ada siapa itu, Bung?
1: Taufani.
3: Ada Taufani, ya.
1: Iya.
3: Selamat malam juga. Aduh, ini lawannya berhasil, ya.
1: Iya.
3: Yang mudah-mudahan sih, karena kita sama-sama orang Asia, itu saya tetap bagaimanapun pinginnya Jepang itu bisa mengimbangi Brasil lah. Ada dukungannya, walaupun harap-harap cemas sebenarnya saya. tetap saya dukung Jepang insya Allah 2-1 lah. Kalau mudah-mudahan ada mujizat yang memang Jepang bisa berhasil itu, karena ini musuhnya berat di luar.
1: Iya. Baik, Pak Sarwi, 2-1 untuk Jepang ya.
3: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat malam, Pak Tanjung.
4: Selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Tanjung. Jagoin siapa, Pak Tanjung nih?
4: Waduh, saya ini sebab salah nih. Saya dulu ya dari kecil di Brazil ini dukung, masih nonton di rumah-rumah orang dulu pakai aki itu ya. Belum ada listrik. Masih pakai baterai mobil itu nonton.
1: Zamannya siapa itu? Brazil siapa strikernya ya, atau pemain andalannya?
4: Itu dulu waktu masih ada Sokrates itu. Sokrates kan waktu. Iya, Sokrates dulu.
1: Tahun berapa itu Bung Taufan nih?
4: Waduh, saya kelas 5 SD. Ya,
1: Bebeto itu.
4: Nah, jadi saya favorit saya Brazil. Ini serba salah nih. Jepang kita Asia ya. Yeah. Saya nggak bisa minat kemana, tapi mainnya agak cantik lah. Tapi kalau untuk skor saya imbang 1-1.
1: Nah, tapi kan nanti berlanjut tuh perpanjangan waktu ada penalti. Siapa yang akhirnya bisa menang?
4: Ya, di penalti. Kami kan ada tebak skor ini. Ini 2x45 menit aja.
1: Oh gitu, oke. Okay. Soal nanti selanjutnya siapa yang menang ya. Serahkan pada hasilnya aja ya.
4: Hasilah jago cara nembak sama kipernya lah itu kan.
1: Iya, untung-untungan ya.
4: Ya, kalau Jepang ini orangnya rajin ya sih. Apa namanya? Raja Asia ya. Orangnya rajin menjar bola. Brazil kan pernah kalah. Pernah kalah Brazil 3-2 ya.
1: Oh iya, pertandingan persahabatan terbaru. Baik, Pak Tanjung. Terima kasih atas prediksinya.
4: Salam olahraga
1: jaya, Pak Tanjung. Ya, dalam pertandingan persahabatan terakhir Brazil kalah ya. Apakah Anda melihat pertandingan itu betul-betul mewakili performa sesungguhnya atau tidak, Bung Taufani?
2: Ya, banyak orang berkata di pertemuan terakhir baru tahun lalu, bulan 10 Oktober 2025 itu Brazil kalah 2-3 yang sempat menjadi highlight juga. Namun perlu kita garis bawahi, waktu itu pertandingannya adalah berstatus uji coba, dimainkan di kandang Jepang di Tokyo Stadium saat itu, dan pemain yang diturunkan Brazil itu bukan pemain utama. Memang ada beberapa pemain andalannya, saya lihat hanya Vinicius Junior, Lucas Paqueta, dan Guimarães yang terbilang pemain utama, namun diturunkan sejak awal di pertandingan uji coba saat Brazil kalah lawan Jepang.
1: Baik, kita sapa pendengar lagi, ini ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
5: Selamat malam, Bung Sadu, Bung Tiffany. Semoga selalu sehat, salam olahraga.
1: Ya, ya, Pak Toto, sehat selalu juga. Silakan prediksinya.
5: Ya, kalau prediksi saya ya memang sih kalau Brazil ya semuanya pada menjagokan Brazil ya. Karena di samping kesebelasan yang sudah berpengalaman, ya cuma saya mengharapkan Jepang itu bisa lolos ke 16 besar itu aja sudah lumayan itu aja.
1: Ada skornya, prediksi skor?
5: Skornya ya tipis aja, 1-0 untuk Jepang.
1: Oke.
5: Dua untuk Brazil itu aja.
1: Iya. Terima kasih ya. Kita ke Pekanbaru ada Tong. Selamat malam, Pak Tong.
6: Selamat malam, Bung.
1: Saya Sabil ya, dan ada Bung Taufani di sini.
6: Selamat malam, Bung Taufan, kita ketemu lagi ya.
2: Iya, Pak Tong, malam.
6: Iya, jadi kalau saya lebih mengumpulkan Jepang karena back Brazil si Marquinhos dan teman-teman itu rataan umurnya udah 30 tahun ke atas. Jadi Jepang dan klinis kalau di depan gawang, jadi tinggal disuplai sama Kawasaka, kau Tanaka sama Tano kan kalau main. Jadi cuma yang hati-hati di belakang si Tomiyasu wajib hati-hati karena siapa strikernya Brazil udah mencetak 4 gol si yang main di Real Madrid itu kan. Jadi itu ya agak takut kan. Tapi kalau milih yang menang itu Jepang karena kita orang Asia dan Jepang dengan Australia itu satu grup dengan kita iya. Kekuatan kita kalau Arab Saudinya nggak kurang ajar ya kita yang lolos. Jadi tapi patung nunggu jam 3 patung timnya Jerman Jepang dengan Brazil patung fix aja terserah siapa yang menang kan gitu.
2: Baik patung, terima kasih patung.
6: Yuk. Malam.
2: Selamat malam. Ya, nanti kita juga akan siarkan Jerman lawan Paraguay kick off-nya pukul 3:30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah Anda singgung tadi ya, Bung Taufan ya, pemain belakang Brazil ini rata-rata usianya sudah 30 ke atas dan mungkin diyakini lambat ya pergerakannya sehingga akan sangat mewaspadai striker-striker Jepang dengan serangan balik dan juga kecepatannya ini bisa memanfaatkan celah itu, Bung Taufan ya.
7: Ya, kalau dibilang lambat belum tentu karena Marquinhos dan Danilo punya pengalaman yang sangat luas untuk bisa membaca pergerakan bola. Cuman yang menjadi perhitungan adadalah ketahanan fisik memasuki akhir-akhir babak kedua, apalagi jika nantinya pertandingan dilanjut ke babak tambahan. Yeah. Itu benar-benar menjadi ruang yang besar buat Jepang. Terlepas dari apapun nanti keputusan dari pelatih Carlo Ancelotti tetap mempertahankan 4 back yang diturunkan sejak awal saat ini atau bagaimana.
2: Iya, sedangkan di Jepang sendiri meskipun beberapa pemain cedera namun Anda melihat pemain depannya ini yang perlu diwaspadai dari Brazil siapa saja nih Bung Taufan ini?
7: Ya seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tong, ada Weda, Doan juga di sisi sayap dia rajin menyisir Kamada. Kita tahu juga terlepas dari nama-nama tersebut, Jepang adalah salah satu tim walaupun dia di Asia punya permainan yang kolektif seperti tim-tim besar lainnya yang berasal dari Eropa. Jadi tentu tidak ada satu atau dua pemain yang diwaspadai. Jika Brazil ingin benar-benar mengamankan kemenangan, maka semua pemain harus diwaspadai dari Jepang.
2: Iya, teamworknya juga bahaya Jepang ini ya. Terbukti ketika melawan Belanda, walaupun seperti didominasi Belanda, namun dengan bersama-sama bertahan, kemudian bersama-sama menyerang, itu bisa memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan ya. Sedangkan dari sisi Brazil, Anda melihat ini sudah ada DSP-nya, seperti apa nanti pemain yang diturunkan bisa kemudian mengganggu pertahanan Jepang dan mungkin bisa mencetak gol nih di babak pertama ini ya Bung Taufani?
7: Ya dari 11 pemain utama yang diturunkan jadinya Brazil, Carlo Ancelotti tidak mengubah satupun pemain dari starting line up di pertandingan terakhir mereka melawan Skotlandia. Kita tahu di lawan Skotlandia permainan begitu cair, Vinicius dan Cunha seperti sudah mendapatkan chemistry-nya menjadi mesin gol utama dari Brazil. Dan ada saya menyoroti ada Ryan juga yang sejatinya merupakan pemain muda 19 tahun tapi sudah begitu percaya diri membaur dengan pemain dengan besar lain di squad Brazil.
2: Ya, ada Vinicius dimainkan ya. Ini juga Cuma. Berbahaya ini di sektor penyerangan kiri Lucas Paqueta dan ada Casemiro ini gelandang yang sudah cukup senior ya dimainkan kembali. Dan untuk kita undang pendengar kembali ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin.
8: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana prediksinya nih Brazil melawan Jepang?
8: Ya, sebenarnya saya pilih Indonesia karena untuk ngeramein jadi saya pilih Brazil.
2: Skornya?
8: Lebih terkenal menangnya.
2: Iya.
8: Skornya ya 1-0 gitu dulu aja.
2: Oh, menang tipis ya Brazil ya?
8: Iya.
2: Baik, Pak Udin, kalau begitu. Terima kasih.
8: Iya, sama-sama. Terima kasih.
2: Iya. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, Pak Ismail.
9: Selamat malam, Bu Sil.
2: Ya, Pak Ismail, dukung siapa nih, Pak?
9: Saya... Ya, mana apa ya?
2: Iya, Brazil-Jepang.
9: Ya. Kita Brazil dong.
1: Tetap Brazil. Kenapa? Ya, kenapa dukung Brazil?
9: Ya, karena saya melihat Brazil ini adalah sebuah terbaik dari beberapa tahun yang hari ini. Brazil ini sesuai dengan seperti Argentina itu memiliki sekuat yang luar biasa. Kendati pun mega bintangnya saya nggak kenal kalau di Brazil. Beda kalau di Argentina kan El Messi ya. Tapi kalau di Brazil kan saya belum mengenal mega bintangnya. Intinya kalau Brazil itu kayaknya nggak bisa dikalahin lagi deh.
1: Oke.
9: Okay. Biar manapun.
1: Baik, kalau begitu Pak Ismail dukung Brazil nih.
9: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
10: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Haryono. Gimana nih prediksinya?
10: Ini pertandingan antara Brasil lawan Jepang ya.
1: Ya.
10: Saya kira Jepang nggak bisa diremehkan ya, sebagai wakil Asia dia bisa dijulukin kuda hitam ya. Nah. Ini nanti pertandingan bakal terjadi di perpanjangan waktu ini.
1: Gitu.
10: Untuk skor pertama mungkin 1-1. Dan untuk perpanjangan 1-2 untuk Jepang lah.
1: Akhirnya Jepang yang menang. Oke. Baik, kalau begitu Pak Haryono. Sehat selalu. Ya. Kita terakhir ada Pak Adi di Kupang. Selamat malam Pak Adi. Oh, nampaknya terputus dengan Pak Adi ya. Bung Taufan nih, kalau Anda tadi mengatakan Brazil juga dengan skuad yang seperti ini punya potensi untuk menjadi salah satu juara pada Piala Dunia kali ini. Namun kalau kita melihat ini ada bracket ya, atau apa nih, bisa dibilang Brazil ini satu pool nanti dengan Pantai Gading dan Norway. Mungkin kalau bisa menang di laga ini, peluang untuk bisa ke perempat final dan seterusnya, Anda melihatnya lebih mudah atau tidak? Bagaimana langkah Brazil ke depannya, Bung Tafani?
2: Ya, untuk jika bicara bracket, Brazil ada jalan yang saya rasa cukup berat karena dia harus menghadapi berbagai tim yang berpotensi jadi kuda hitam. Ada Jepang, Norwegia, Meksiko salah satu tuan rumah, hanya mungkin Inggris yang tidak bisa dibilang kuda hitam. Jadi salah satu tim kuat. Tapi kalau saya lihat peluangnya besar berbanding terbalik dengan tim lain, atau yang kemungkinan jika memang lolos semifinal Argentina yang sempat jadi pembicaraan dapat bracket yang ketimbang Brazil.
1: Iya, bisa dibilang empuk ya kalau untuk Argentina ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal, dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
2: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di pertandingan itu pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, sudah belajar banyak, karena jika dibandingkan dengan pertandingan pertama dan dua pertandingan lainnya di fase grup, di grup C, terjadi perubahan. Dari pertandingan pertama kedua itu terjadi cukup banyak perubahan, seperti di bek sayap yang tadinya Ibanez dicoba dikembalikan posisinya kepada Danilo, lalu di lini depan yang juga begitupun Igor Thiago yang awalnya dicoba akhirnya diubah menjadi Cuna yang ternyata memang bisa melanjutkan tren positifnya saat di klub. Dan lebih dari itu bisa bermain padu dengan, kita tahu, bintang dari Brazil ada Vinicius Junior.
1: Dan kalau menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang ini yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama, namun

pemainnya masih aktif di sini, cuma kita untuk mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya, sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlo sudah menunjukkan respeknya kepada sang bintang Neymar Junior yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini, walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.

0: Tovani ya, mengimbangi Belanda 2 sama, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu, dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri, permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana Bung Tovani?
1: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat, kandidat kuat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal dua kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
0: Ya, kita terima pendengar kembali ya, Bung Tovani, ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam, Pak Andi.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa, Pak Andi, malam ini?
2: Iya, Brasil.
0: Gimana? Kurang terdengar jelas ini, Pak Andi. Bisa didekatkan lagi mungkin?
2: Brasil ini, Brasil.
0: Oh, dukung Brasil. Ada prediksi ya, skor berapa, Pak Andi?
2: Nah, kalau menurut saya ini skornya enggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
0: 3-2, 2-1.
2: Ya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu yang terbaik Asia itu kan Jepang ya kan. Jadi tidak boleh juga dianggap remeh, karena mulai babak kualifikasi sampai masuk di ini kan Jepang sangat luar biasa juga. Iya ya kan?
0: Iya,
2: kemungkinan juga bisa terbalik, apakah Jepang bisa menang. Kalau misalnya bisa menang itu kemenangan 1-0 gitu ya kan. Kalau berhasil menang berarti itu 3-2 dan 2-1 itu aja.
0: Oke, baik Pak Andi. Terima kasih atas
2: diskusinya. Dan begini, saya juga mau informasikan juga ini Bang.
0: Iya.
2: Kenapa ini tidak terdengar suara Jepang 3 di RRI online gitu?
0: Oh iya, kita memang terbatas

0: wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Bang.
0: Saya Sabil.
1: Iya, Sabil. Selamat malam.
0: Ya,
1: selamat malam. Tofani.
0: Betul.
1: Iya. Kalau pendapat saya begini Bang Sabil.
0: Ya.
1: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang gitu Bang Sabil. Hmm. Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil Bang Sabil itu.
0: Kalau boleh, kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya dukung Jepang gitu ya.
1: Jepang kan Asia kan.
0: Iya.
1: Jepang kan Amerika Selatan. Jadi saya menjagokan

di Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh iya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini, saudara pendengar, akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang. Halo. Ang Sogo Taniguchi, lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan, saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola. Marquinhos berusaha direbut bola tadi namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, lambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil, namun berhasil dicuri tadi. Oh sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan. Matheus Cunha tadi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan. Tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos, tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi, namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat.
hanya menjadikan lemparan ke dalam.

Bagi Jepang. Masih kita nantikan saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola dari barisan pertahanan mereka. Ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola. Namun tidak jelas tadi siapa yang dituju dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes lebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang. Tarik bola ke belakang kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Tarik ke tengah kepada Casemiro. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães. Umpan lambung, masuk kotak penalti. Namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya. Dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Kai Susano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan. Masih kita nantikan. Bruno Guimarães nampaknya bersiap-siap, tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di dua arah, hampir saja terlepas tadi Gion Suzuki, namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi, berhasil mengamankan bola lambung tadi, tendangan bebas dari Bruno Guimarães. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan. Tadi maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja, saudara pendengar. Lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik, saudara pendengar, masih kita nantikan Betsu Doan. Umpan kepada Kai Susano, kembalikan bola kepada Doan. Lambungkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil. Di kaki Marquinhos kali ini, kapten dari tim Samba Brazil. Masih menguasai bola. Lebarkan ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya, kembalikan bola kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Tengah kepada Casemiro. Umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Berikan saja pendek kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Lari maju ke depan kepada Vinicius Junior. Kembalikan kepada Gabriel. Belakang kali ini Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan kembali. Umpan lambung Ryan tadi. Masih kita nantikan siapakah yang dituju. Namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro. Ke sisi sebelah kanan tadi pada Ryan ataupun kepada Bruno Guimarães tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini Brazil. Bruno Guimarães kali ini pada Casemiro. Ke depan kepada Danilo. Masih Danilo.

kenyataannya sendiri tadi, tendangan Bruno Guimaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos umpan lambung ke depan. Ada Vinicius Junior. Oh, hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan, para pemain Jepang masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Kaito Nakamura. Kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah. Lebar lagi ke tengah. Ada Hiroki Ito. Ke depan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada. Pada Kaito Nakamura. Masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang. Coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung, oh, dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Menerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali. Masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola.

0: Berikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimarães kali ini. Lebar ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Pendek kepada Shogo Taniguchi. Kembalikan kepada Zion Suzuki. Penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Guimarães. Tenang saja. Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimarães tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimarães memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Guimarães tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
1: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain kali ini, Junya Ito merasa kedapatan penalti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara profesional pot juga tinggal menendang bola. Tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil kini. Ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito, Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dan Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang. Coba lagi ke kanan kepada Marquinhos. Umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Shogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Kali ini masih Tahiro Tomiyasu, dorong lagi ke depan. Berbahaya kali ini, kosong melewati garis tengah. 24 Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan. Depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang. Umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos, sehingga ataupun

Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang. Dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang, Junya Itoka di sana. Kita nantikan angkat kedua tangan masuk Kamita Hiro Tomiyasu, angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Uyeda, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri, Douglas Santos masih giring kali ini, tarik lagi kepada Gabriel. Masih para pemain dari Brazil, ketat sekali memang pertahanan.

0: Dihadang di satu pemain dari Jepang ini, Ueda balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel, tahan lagi ke tengah, kali ini kepada Bruno Guimarães, kali ini masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil. Paqueta kali ini coba arahkan kepada Vini, Vini tahan sejenak tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat ini Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo. Tahan sejenak. Balik lagi ke belakang. Ini tujuan Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo. Bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi. Maksudnya ingin melewati pergerakan dari Cunha. Tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lebar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Keto Nakamura angkat kedua tangan tadi, yang dituju adalah Yesa Uda Ueda, tetapi lagi-lagi dicuri kali ini oleh para pemain Brazil, berbahaya, tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil, kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini, Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke kotak penalti, masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ, masih ada para pemain Brazil, masuk lagi kotak penalti, maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok tahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola, baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan. Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kan ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini, Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro, bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil, maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini, melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini, bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini pada pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Houston, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri. Arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok yang kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah. Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi Doro kali ini. Coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi Cunha terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 Sano, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan, dan memasuki menit ke-23 kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menuliskan peluit tanda hydration break, dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
1: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut, namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah mati.

0: Sekarang di bagian pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan, Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang, walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan, ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
1: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
0: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Pak Peta. Lain halnya dengan Vinicius Junior, saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi, karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
1: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih, Bung?
0: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah. Tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan. Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki, umpan ke depan melewati garis tengah yang ketujuh tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Ito kali ini dari sebelah kanan dorong lagi ke depan, mau Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang. Kali ini berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito. Kali ini sudah dilakukan mengarah ke kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali, memang masih jauh dari sasaran Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27, masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersey-nya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes, masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos, menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja keluar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang, coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito bola, sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil, Alisson Becker. Gabriel kali ini dari sebelah kiri, pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur. Bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes, masih menunggu kali ini. Dorong lagi kan ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson. Coba ditendang langsung, tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan. Coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil kali ini. Danilo dari sebelah kanan, dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya. Dorong kanan berhenti, dorong lagi kanan. Gol 24 Yuri Kaisa Sano. Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Kaisa Sano menendang dari luar kotak penalti. Datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Taufan, tahu menggebrak nih Jepang nih?
2: Ya, Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Kaisa Sano dari tengah. Memang dia merupakan gelandang bertahan. Peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil. Dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
1: Mengerikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Kaisa Sano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
3: Ya baik, saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos. Pada Vinicius Junior kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Junya itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo kali ini, sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan tweetnya, karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas, melambung. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kaisa Sano. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, tenang, wow, Tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung, oh hampir saja. Kali ini Vinicius Junior, Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos lagi, mampu dicuri kali ini, cunya itu, dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya sudah pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior, masih Vini, umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta, dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat, kali ini melalui kaki Zunya itu, dibuang saja tadi bola penguasaan dari Cunha itu tadi, dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam ini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia, masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi, masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang, ada Gabriel Magalhães, dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, sana ada Douglas, kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior, namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhães, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, kembalikan kepada Gabriel Magalhães, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães menguasai bola, pendek kepada Casemiro, masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta, masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini para pemain Brazil pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan. Kali ini pemain Brazil, Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhães, umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung, masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali coba mengambil inisiatif serangan. Tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Ke depan kepada Mateus Cunha. Pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro. Casemiro kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ada Bruno. Bruno Guimarães. Pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo. Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes. Pendek lagi kepada Lucas Paqueta. Ke depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Pendek kepada Casemiro. Oh, mampu direbut lagi oleh Junya itu, masih Junya itu, namun mampu dipatahkan tadi. Junya itu tadi cukup berbahaya tadi, ataupun Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsu Doan. Lemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi. Lemparan ke dalam bagi Jepang, kali ini Jepang masih menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu. Ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda. Namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro. Masih Casemiro. Depan kepada Matheus Cunha. Tarik mundur ke belakang kepada Paqueta. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas. Douglas kepada Vinicius Junior. Tendang tadi ke depan, maksudnya umpan crossing, namun membentur tadi. Bola kembali jatuh di kaki Vini. Pindahkan ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri. Douglas tadi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta. Kirimkan umpan crossing. Mampu dengan mudah tadi. Bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki. Langsung merimkan umpan kepada Hiroki Ito. Depan kepada pemain nomor 13, Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu. Tengah lagi kepada Sogo Taniguchi. Kedepan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsu Doan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda. Tengah lagi Sogo Taniguchi. Pindahkan lagi kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan. Ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan Junya Ito. Masih Junya Ito. Pindahkan kepada Ritsu Doan. Masih Ritsu Doan. Doan masih menguasai bola. Otak-atik dia. Kirimkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi perebutan bola. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Setengah kali ini bola depan kepada Kai Susano. Barkan bola ke sisi sebelah kanan, Ritsu Doan. Pendek kepada Kaisi Sono, kirimkan umpan crossing. Nyampu tadi di halo tadi melalui sundulan. Namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang. Kirimkan umpan crossing, di halo lagi. Kaisi Sono tadi, kirimkan umpan crossing. Namun dibuang saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Depan balikan bola belakang kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu menguasai bola. Tengah kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Jatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Kaito Nakamura. Masih Kaito Nakamura. Tengah kepada Daichi Kamada. Pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi. Back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi. Maksudnya kepada Kaito Nakamura. Namun patah tadi. Namun kemasan yang tidak akurat. Kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang. Lebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15, Daichi Kamada. Kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito. Masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas, kembalikan kepada Gabriel. Tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuk kotak finalnya Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja. Bola, oh nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya hal lawan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola. Mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda. Kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah. Mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing kali ini. Kaito Nakamura. Dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang kali ini. Tai Susano. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kenyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro, masih Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel, umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Belakang lagi kepada Lucas Paqueta, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil, Hiroki Ito, tendang bola jauh ke depan, ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil, sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Mauricio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi Bung?
5: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil, karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai. Dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikitpun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
4: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
5: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru hampir begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
4: Iya, luar biasa pertahanannya, compact defense, mereka melakukan sudah marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Taufani?
5: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke-14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke-29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
4: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Caetano Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya Bung Tovani. Seperti ya, apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
5: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
4: Harusnya Casemiro ada di sana ya. Harus, tapi telat
5: Casemiro
4: ya.
5: Casemiro ada di sana namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung kebetulannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
4: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di situ Bondo. Selamat pagi Pak Rahman.
6: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
4: Jaya Pak Rahman, bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
6: Iya, sementara untuk Jepang ini. Nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
4: Tetap jagoin Jepang ya.
6: Iya, 2-1 untuk Jepang.
4: Baik, babak kedua
6: nanti Brazil bisa masukkan juga.
4: Oh, gitu.
6: Tapi akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
4: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
6: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
4: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
7: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
4: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
7: Iya. Mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap kalau tadi dilihat soal serangan masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada berhasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik tapi dia bisa masukkan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa 3-1 nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup. Tapi depan saya tadi, kalau depan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini ya, kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan itu.
4: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
7: Salam olahraga aja ya.
4: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pandi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pandi.
8: Ya,
4: bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brazil sementara 1-0?
8: Ya, yang jelas Brazil ini ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya rapinya ini. Masih ini bekap juga ini terus terang bukan full time ya nih tim yang saya lihat ini Brazil tak cukup gitu ya.
4: Ya tidak maksimal ya timnya ya.
8: Ya, mungkinan Jepang di babak kedua berusaha 4 keunggulan ini gitu.
4: Baik, kalau begitu Fandi. Terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
9: Halo, selamat pagi Bu Sabil, Bu
4: Taufani. Iya.
9: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang.
4: Iya, sementara ini.
9: Itu biasanya kalau awalnya menang tadi setelah beberapa penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
4: Aduh.
9: Pertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai gembala itu Bang Sabil, minimal 2-1 lagi lah itu Bang Sabil. Jangan jadikan jadi kepangkian atau umpan ini Masabili. Kalau tetapkan atas menangani Masabili.
4: Jangan terlena ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
5: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan dua Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang, saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di situ Don Carlo masih punya dua opsi, ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda, tentu punya tenaga, bisa bergerak lebih mobile, membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
4: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif itu peran keunggulan, atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
5: Ya, tentu dengan keunggulan yang ada, Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka bukan Brazil, maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
4: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja, pasti berusaha untuk comeback. Bung Tafa, ini kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobari Alayubi, mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan program pemerintah daerah, tapi tidak memahami bagaimana menjangkau program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat dengan jelas terkait program tersebut. Maka dengan memaksimalkan digitalisasi, diharapkan sosialisasi program akan semakin maksimal.
2: Betul jagonya Pak, sampai ke juara satu kita juga mendapat penghargaan tentang itu Pak, digital betul ya. Kita ke juara satu Pak, pengembangan digitalisasi ya, jago. Dan ini sebetulnya potensinya itu sangat ada dan sangat besar, ada dan besar itu ya. Tetapi ketika diaplikasikan pada program, maaf itu ya, nah ini terjadi kebutuhan dan
1: apresiasi niat memaksimalkan digitalisasi. Namun ia mengatakan niatan ini tentunya harus dilakukan dengan maksimal, terutama dengan konsisten, sehingga tidak hanya ramai di awal, namun pada pelaksanaannya cenderung lambat, bahkan tidak terrealisasi.
3: Kalau soal optimalisasi digital, pemerintah daerah harus konsisten, intinya harus konsisten, karena selama ini juga sudah mulai kita informasi digital, tapi konsistensinya ya.
1: Sedangkan dengan digitalisasi, pemerintah daerah berharap program Pemda dapat semakin dapat dijangkau oleh masyarakat dan manfaatnya dapat dilaksanakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil harus melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar pasukan Hendrik, pemain dengan nomor punggung 19. Tampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Langsung Hendrik melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak nampaknya Hendrik telah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Dan langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi. Bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi. Satu di kaki pemain Jepang, namun pemasan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha, balikan kepada Douglas Santos, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Hendrik, namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa? Nampaknya ada Kai Susanu tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas. Kali ini bola di tengah, Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang, kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, depan kepada Kai Susanu. Masih Kai Susanu berusaha merebut tadi, namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang menegakkan lapangan pertandingan tadi. Umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan. Salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Hendrik tadi. Hampir saja Hendrik tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dikatakan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada Junya Ito, masih Ito masih Cunha itu ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain Jepang ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10, tengah kepada

Sano, ke depan kepada cunya itu, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, ke depan kepada Maeda, Daisen Maeda, masih bermain-main, tengah lapangan pertandingan, mampu dicuri tadi oleh Bruno Gumarais, masih Bruno Gumarais, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil kali ini, Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Gumarais, mendekati kotak penalti dari Brasil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Bruno Gumarais, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja dan sundulan tadi oleh pemain Jepang, lemparan ke dalam bagi Brazil, pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel, lebar ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos tadi, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, tengah kepada Bruno Gumarais, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Marius Cunha Bruno Gumarais tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki, masih selamat gawang Jepang tadi, hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali lakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil, Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Gumarais, masih gugur Bruno Gumarais, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil, Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri, Douglas kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil, Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol, hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan, hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang, ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsudoan, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Kase.

0: Dari Brazil tadi, sunduran dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Bali, Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri, kali ini kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Rayan, pendek kepada Bruno Guimaraes, tendangan crossing tadi namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel, pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang, kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara namun belum menemui sasaran, bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sundulannya, gol Casemiro tadi, Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil, mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Toban, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
1: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
0: Iya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56.

0: Ridwan tadi terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Masuk Vinicius Junior. Mendekati kotak penalti dari cepat. Vinicius Junior. Sayang sekali. Masih membentur. Umpan ataupun bola muntah tadi. Bruno Guimarães hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi. Setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Guimarães namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur main Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini, saudara pendengar.
1: Iya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain kembali ke kotak penalti. Berbahaya tadi satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil, hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Hendrik Menang. Tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. Sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak? Ya, pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri, tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali ini bersama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Vini ke tengah kali ini kepada Guimarães, masih kali ini Bruno Guimarães ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu tahan bola sebentar, kali ini geser lagi ke tengah kepada Taniguchi. Masih dari belakang Jepang, Ito kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura. Kali ini coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif. Kali ini bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk ke tapi lati. Masih dekat kepada Alisson Becker tadi serobotan yang dilakukan oleh Doan. Hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola Alisson Becker, meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang. Tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil dari sebelah kiri tadi. Santos coba bekerja sama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil. Coba lagi dorong kali ini para pemain Brazil dari tengah, dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maida. Lah kiri kali ini coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan, tapi

0: masih di otak atik dia, balikan ke belakang, masih di dalam kotak penalti, ke Ryan lagi, Ryan masih kan ini, coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, sayang sekali, masih cekatan tadi, dipetik di udara oleh Suzuki, yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini, Doan, coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu, dorong sedikit ke depan kepada Sano, masih terus bermain dari tengah. Kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke-63, skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini, lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya Tomiyasu, ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito, Ito dorong ke depan, tadi maksudnya Maeda, bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil, lolos kali satu pemain dari Jepang, berbahaya kali Ueda, Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil, terlalu kaki kanan, lepas tadi dari Becker, tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini, geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casimiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi. Maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini masih alirkan ke sebelah kanan. Dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan di sebelah kiri kali ini, masih Vini, Vini coba mengelabui Tri, tapi bekerja sama-sama Gabriel ke tengah, kembali kepada Casimiro sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan Kah di sana atau Henrik, tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti, mencari kawan tadi Casimiro sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini masuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kirinya kepada Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang masa diusir tadi hingga menit ke-65 ini, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan tadi. Kunya diganti pemain nomor 22, akan menambah Juyudu daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain, di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan, digantikan oleh Suzuki, dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan, karena memang dua pemain yang Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan, Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito, back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel, arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil, ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli, masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini, arahkan kali ini, bermain-main kali ini, Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan, dorong lagi kali ini, para pemain dari tim Brazil, coba menusuk melalui Ryan, kali ini Ryan, umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos, satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah. Kali ini berbahaya Brazil, Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil, kali ini Ryan, Ryan coba menusuk kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67 kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil dari Gabriel, pemain Arsenal ini. Oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro atau seorang gerangan umpan ke depan, tadi maksudnya kepada Enric, tetapi kali ini masih Brazil. Dan kenapa tak penalti berbahaya menusuk kali ini, berduel tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi. Nomor 19, Enric mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu, high tension break dilakukan oleh wasit asal Italia, Mario Zia, Gio Mariani, dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini, semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga, Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulir babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan, karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu yang menjadi beda, sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian. Dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
0: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
1: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik. Namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
0: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan? Karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time, bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini pemain dari Brazil Gabriel meliput tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos. Danilo ke sebelah kanan, masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos. Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri, tadi maksudnya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang, baik sekali memang, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri, kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang, kerjasama kali ini dari tengah Alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi. Ke kanan kali ini kepada nomor 14 itu. Dorong lagi, tapi masih dinahan bola kali ini. Masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terbosan, tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil. Diamankan lagi, bola kembali kali ini. Arahkan ke sebelah kanan kali ini. Pilo mencoba menyerang kembali. Ditahan bola. Tengah lagi kepada Guimarães. Kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Hendrik. Masih Hendrik menguasai bola. Dihadang tadi oleh tiga pemain bahkan dari Jepang. Nggak ada berbahaya. Kali ini dari sebelah kiri Vinicius masuk kotak penalti. Berbahaya. Masuk ini ke tengah lagi. Tidak ada kawan. Hanya ada Ito tadi, back dari tim Jepang. Tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan. Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan. Tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos. Masih kali ini Ryan. Ryan ke belakang kembali kepada Danilo. Masih para pemain dari Brazil. Dihadang tadi oleh dua pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh kali ini para pemain dari Brazil. Masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel. Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini. Tahan dengan kiri, kaki kirinya kali ini Vini. Dia arah oleh dua pemain, tetapi umpan dalam kolam berarti berbahaya. Sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya masuk kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães. Kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan memberi kode kali ini, akankah mengarah ke dalam? Oh, kali ini tapi masih bisa dimentahkan dari oleh Kamada. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke 74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan ke kanan kali kepada Ryan. Masih Danilo back pass lagi, dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini. Kali ini bekerja sama, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel. Masih terus Gabriel mencari kawan. Tengah lagi, seperti memang terkungkung tadi para pemain dari Jepang ini. Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri. Kali ini masih mendribbling bola, umpan ke kotak penalti, melengkung tadi, dihadang oleh Maeda, tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli kali ini. Martinelli agak sedikit pelan kali ini. Martinelli dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang. Ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo, tetapi tidak tembus lagi, dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil, karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang. Hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel, dan skor masih 1-1 hingga menit ke 75 ini.
2: Ya baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimarães masih bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan kepada Junior pesan tadi. Ya, tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan. Pindahkan lagi pendek kepada Martinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia, cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tenang langsung, hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Pang kali ini dari belakang kiper Zion Suzuki nendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhaes, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi. Patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan. Pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan di samankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri bisa membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil, Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam.

0: kembali membangun serangan. Oh, namun lagi-lagi pat serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil. Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimaraes tadi. Pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo. Kembalikan kepada Bruno Guimaraes. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Lari cepat dia ke depan mencari rekannya. Ke depan kepada Gabriel Martinelli. Kembalikan kepada Gabriel. Pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi. Namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes cari rekannya. Pendek saja kepada Marquinhos. Kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kembalikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhaes. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius menguasai bola. Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan namun kembali jatuh di kaki Douglas. Kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi serangan dari Brazil. Kembali patah dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli. Masih Martinelli mencari rekannya. Sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Pendek saja kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Kembalikan kepada Danilo. Masih mencari rekannya kepada Bruno Guimaraes. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Tengah kepada Gabriel Martinelli. Kirimkan umpan crossing. Tinggi datangnya bola dan cukup deras. Sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi nampaknya. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 82. Di babak yang kedua ini, sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, Gabriel Magalhaes. Tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo. Terjatuh Danilo. Langsung mendapatkan kartu kuning Junosuke Suzuki tadi. Pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi langsung mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras tadi upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang dan menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas maksud kami dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan lakukan tendangan hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang. Hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Dan sudut masih kita nantikan nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya berikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang, pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes, tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
1: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan, kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini, akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi, dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 2 kali ini Yuki Naga Sugawara, bahaya kali ini Don, kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang pemain nomor 6 tadi, arahkan lagi Sutomo Kino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi, kan ini Machino, umpan dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil. Soal lagi serangan balik kali ini, bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan, yang masuk ada Martinelli, keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos, umpan lagi ke tengah kepada Casemiro. Pelan-pelan saja mendribbling bola, coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro, umpan kali ini kepada Marquinhos. Ke sebelah kanan, sebarkan kali ini kepada Ryan, masih Ryan. Coba bermain 1-2 tadi, tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu, sehingga ke sebelah kiri kali ini, bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel. Ke sebelah kiri kepada Vini, Vini tahan bola sejenak, alihkan ke sebelah kanan kali ini, terus kali ini mengalir baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan, Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini, coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan, siapa gerakan yang akan mengambil, kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas. Kali ini menekan-kotok penalti, berbahaya kali ini, bola terus kembali kali ini Guaremas, arahkan ke sebelah kanan, masih Pini, Pini coba kali ini dari luar kotak penalti, tendangan di kaki kanan. Nah, sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang, membuat tembakan pemain Real Madrid ini harus terpental, sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerangan pendek saja kali ini kepada Ryan, Ryan dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih di sudut, tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali, masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang, tetapi arahkan ke sebelah kiri kali ini Vini, Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang, kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang, Vini terus melihat-lihat dia, sayang sekali masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang, diambil lagi kali ini oleh Hendrik, dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Ao Tanaka tadi, menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan cepat dari Vini, dalam kotak penalti melengkung, masih sigap tadi Suzuki, kali ini lempar justru ke sebelah kiri, arahkan lagi para pemain Jepang, coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan, lolos kali ini para pemain Jepang, satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan tadi, nomor 2 Yukinari Sugawara melewati pemain dari Brazil, umpan ke kotak penalti, disapu lagi oleh para pemain dari Brazil, lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua Ano Tanaka mampu mengontrol lagi dari tengah, kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini para pemain Jepang. Masuk gawang penalti dari sebelah kiri. Kocor kali ini. Lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan, tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga nih.
2: Ya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro sehingga harus berduduk di lapangan menunggu pergantian pemain yang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
1: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini, memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17, memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyamat kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik, semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini pendek ke belakang. Maksud tadi adalah pemain belakangnya Taniguchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Rayan kali ini kepada Henrik. Berbahaya, masih kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat-lihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik. Terlalu lama Henrik tadi menggoreng bola kanan-kiri, kanan-kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini, tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri, kita nantikan memberikan kode sementara. 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti. Mundur beberapa langkah kali ini, sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masih kami menit ke 3 tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan. Coba lagi Suzuki kali ini, tendangan gawang melewati garis tengah. Berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. 1 menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar, umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Rayan. Rayan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan. Giring lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus main-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini bermain-main kali ini. Berbahaya kali ini Brazil. Masuk dalam kotak kecil. Lolos kali ini Hendrik. Masih kali ini Hendrik. Ah, sayang memang. Yo, justru kali ini Ryan. Ke sebelah kiri lagi. Berbahaya kali ini pemain Brazil. Tendang ke kiri. Martinelli. Gol! Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil. Gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani, mengejutkan sekali.
2: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan.

0: pertandingan kali ini.
1: Tidak keras, tapi ke pojok. Itu yang memang tidak bisa tadi digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
0: Iya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang sendirinya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
1: Iya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah yang Bruno Guéremas, sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan gerakan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi, pemain nomor 7 kali ini Jepang, dari sebelah kiri berbahaya kali ini, coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil, sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik, sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi, kemahan waktu yang hanya 6 menit ini. Kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos, tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah, pemain nomor 7 tadi Aotanka ke depan kali ini, diusir oleh Danilo kali ini, jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi, umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara pemain di sini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomacino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir, berbahaya kali ini agak sedikit gol yang terjadi, akan tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis

0: Disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Hendrik ataupun Gabriel, kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri. Pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu, kita nantikan. Masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6, Mancino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tapi jatuh, dan kita nantikan. Ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Semyansa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Tovani.
1: Ya, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik ya, atas laporan penerangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil dilakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90+6. Bung Tafani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
2: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan, barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung ukuran yang terjadi di yang dimotori oleh Vinicius dan Raya, namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan, namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia, sekali terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit dan akhirnya membalikkan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
1: Iya. Saya melihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di babak penyisihan grup kita lihat, ini seperti mengejutkan. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Hendrik pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Hendrik dan juga ada Fabinho, Danilo, dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi?
2: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Hendrik yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol, Ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
1: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Montovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
2: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes, ya dia selain memberikan assist untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
1: Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ayu, salam olahraga.
3: Selamat pagi
1: Mbak Ayu, bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
3: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
1: Oh gitu, senang dong.
3: Senang dong, tapi emang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali, apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang apa yang masukkan gol lebih dulu ya, dan menemakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini mungkin kita deg-degan itu. Suami saya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya. Karena untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku ya, berangkat untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
1: Baik, Bayu.
3: Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang Bayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solin. Selamat pagi, Pak Solin.

0: terbaiknya iya. Nih.
1: Pokoknya pokoknya pasti ingat zaman dulu saya kira masa berhasil masa kejayaannya dulu nih.
0: Iya, Pak Salim. Baik, terima kasih Pak Salim atas komentarnya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
0: olahraga. Waalaikumsalam. Jaya Pak Salim. Kita ke Surabaya dan Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapir.
0: Jaya Pak Sarwi. Gimana nih Jepangnya terus tumbang lagi wakil Asia nih satu nih.
2: Iya. Tadi saya memang kan pertama saya masuk tadi sudah sebenarnya saya berharap cemas ya sebenarnya.
0: Iya.
2: Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya karena dia berhasil mewakili Asia sudah bisa masuk ke 32 besar.
0: Iya.
2: Itu. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas
0: iya.
2: Karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
0: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
2: Kalahnya itu kalah wajar lah bukan
0: iya.
2: Apa ya dia juga sudah berhasil begitu.
0: Iya. Baik, Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
3: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, kemudahan Brazil bisa mempertahankan, skuadnya, supaya dia bisa untuk, kalau penampilan selanjutnya, proposal selanjutnya, bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
0: Oh iya, sudah dipastikan.
3: Kemudian yeah. Kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner-up atau bagaimana?
0: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
3: Oh, Jepang pulang.
0: Iya.
3: Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
0: Pertandingan selanjutnya maksudnya pertandingannya Brazil.
3: Setelah
0: ini nanti kita tayang siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
3: Pukul
0: 3:30 waktu Indonesia Barat.
3: 3:30. Baik, terima kasih Bung Sabil dan Bung Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Ismail. Dan Bung Tovani, kalau melihat Jepang ini kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Anda melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa Bung Taufan ya?
4: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak. Karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan, tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan. Dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyamak kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya saya mencatat untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa ya seperti tadi saya bilang Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil dalam tanda kutip bertahan. Yeah.
0: Kalau memang melihat kualitas pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya kalau meladeni bermain normal gitu ya. Pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Tovani? Ada apa dengan lini belakang mereka malam ini?
4: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang, sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
0: Iya, ya itu resiko ya, ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu, namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Tomani, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
5: Selamat pagi, Pak Sabil.
0: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil.
5: Sudah bagus.
0: Ya.
5: Sudah bagus buat Jepang itu.
0: Wow, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
5: Iyalah, tapi apanya planning ke depannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
0: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya.
5: Ya, kalau buat apalah udah akhirnya udah bagus lah Jepang.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Alan.
5: Terima kasih banyak, Pak Sabi.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi, Tang Sabil, Bung Tofani.
0: Ya, gimana, senang atau sedih nih lihat hasilnya?
6: Saya betul katakan saya, Bang Sabil. Saya katakan tadi yang dan tiga kali telepon ini. Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil gitu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, dia umpan mereka dulu untuk apa namanya untuk Jepang itu senang gitu. Tapi ujungnya kalah Bang Sabil.
0: Iya.
6: Satu gitu Bang Sabil. Kenyataannya begitu ya, apa yang saya juga Bang Sabil.
0: Oke, baik.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Lema, selamat pagi. Assalamualaikum. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
7: Selamat pagi.
0: Iya, salam olahraga jaya Pak Daniel.
7: Jaya.
0: Ya gimana, sedang atau sedih nih ngeliat Brazil menang?
7: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
0: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
7: Ya kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brazil itu.
0: Oh gitu Pak.
7: Kita melukas ini keturunan dari sana. Bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
0: Iya.
7: Dia dan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2006, Brazil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Tofani, saking fansnya. Dan Bung Tofani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Tofani?
4: Ya, untuk Timnas Brazil apa yang ditujukan di pertandingan hari ini memang sangat baik, namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo. Melihat waktu yang singkat ini, terutama yang saya soroti adalah telat panas yang sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan lini tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia salah satu calon kuda hitam juga ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.

0: Paraguay. Baik, Bung Tovani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan Anda dan pendengar. Demikian rangkaian pertandingan Brasil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
0: Ya, kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan

0: sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Samratulangi ditangkap dan diasingkan, namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting, dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bali, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Bu Dinda, di sekolah rakyat menengah atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
2: Baik,
3: setara dengan ya. sekolah menengah
2: atas. Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, sekolah rakyat menengah atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat 1A.
2: Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh belum ya, karena kelas 1 ya berarti ya?
3: Betul sekali, jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga, jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya? Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan, dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10, di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA, tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah.
2: Oke.
3: Terkhusus ya, terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11, begitu ya Bu Dinda ya?
3: Betul sekali. Untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul sekali.
2: Di SRMA 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
2: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi. Mulai dari SD, SMP, dan SMA.
2: Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah Rakyat 21 gitu?
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Betul sekali. Jadi langsung SRT.
2: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya. Seperti itu.
2: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah dievaluasi atau di

0: untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Ya. Jadi semuanya melalui dinas sosial dan pendamping TKH.
1: Oh, baik. Baik, kalau kalau prosedurnya berarti dari dinas sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
0: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah melalui sudah terdata di data sen.
1: Di data sen. Oke. Iya. Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
0: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga DD 1 dan 2 atau yang kayak kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi. Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
1: Oh, baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
0: Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya. Seperti itu.
1: Liburan semesteran ya.
0: Iya, jadi selebihnya untuk orang tua bisa bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
1: Bisa mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
0: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama, seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah, seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti itu. Untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
1: Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
0: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya

0: kata orang tua, baik.
1: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
0: Betah ya, tinggal di asrama, iya, sekolah di sana. Okay. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
1: Baik, harapan saya mungkin bisa lebih, bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar

0: kegiatan Sekolah Rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda, salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Halo, saya Kurnia Julianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio.

0: Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Suhunya berapa, siap, Mas Faisal, saat ini?
2: Kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya, minggu kemarin sampai sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
0: Okay. Suhu normalnya itu kisaran 25-an berarti ya? Seperti
2: ya,
0: sekarang
2: musim
0: ini
2: panas,
0: ya?
2: Iya, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
0: Iya.
2: Gitu sih.
0: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya? Kabarnya
2: hampir
0: ya?
2: 40 di Belanda sendiri, iya. Paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
0: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya. Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan ya akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya, bisa. Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernapas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
0: Kering ya. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
0: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau sih dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
0: Surabaya.
2: Surabaya cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan tidak dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat masih panas itu biasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas, jadi
0: saya
2: tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sepertinya tidak kepikiran gitu.
0: Dengan kondisi seperti itu gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin.

0: mungkin saat siang hari karena dan apa mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan, jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin, terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup dan apa banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang jam 10 ya.
0: Dan, iya panjang karena musim panas waktu itu.
1: Oke. Di sana ada, pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana dan apa bedanya 4 wilayah di yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
0: Sebetulnya saya di Amsterdam, di Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu untuk agar masyarakat bisa mengunjungi setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket gitu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga. Masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi ya.
0: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
0: mengungsi sementara dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan apalagi masyarakat yang rumahnya emang apa ya kayak di posisi lantai atas gitu itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
0: itu cukup rata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya ketika cuaca sedang panas ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana Mas Faisal?
0: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena ya kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya, transportasi, karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
0: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak wah ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini. Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya, ada kampanye-kampanye menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
0: Iya benar.
1: Diikut kampanye-kampanye seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
0: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini, karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik, karena ada partai apa ya, Green Party ya, Green, tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini, mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Oke, menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
0: Iya, benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
0: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas, jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras seperti di Indonesia tropis seperti itu badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa jadi kira.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung, karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
0: Tetap jaga minumnya, karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia, karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari, karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal. Ya,
0: terima kasih.
1: Terima kasih. Setelah demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi, ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah, meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang.

0: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana. Karena dari teman-teman kami masih di Aceh bilang itu belum baik-baik saja. Ketika kami datang ke Aceh dan terbukti benar, Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju, serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, TC Molidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energi melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energi Garut. Laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.

berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng, dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Andri Hansen Sirgar,

0: itu kita evakuasi di rescue. Lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy.

masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hai, memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan efektif.

0: bertanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?

0: yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya kak.
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi yang berbeda, hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: serta tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
3: Sehat selalu saya.
2: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
3: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
2: Ya.
3: Nah, tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama. Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai, termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai ke Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
2: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
3: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
2: Iran.
3: Ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos. Tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain, dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
2: Iya.
3: Artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya. Yeah, yeah. We Riot 2026.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia, karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi, akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
5: Selamat pagi Mas.
4: Iya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
5: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
4: Oh gitu.
5: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
4: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga? Apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan, atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
5: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua periode terakhir Piala Dunia, karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014, tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur. Mereka dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman, sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini, mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Yeah. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Partai Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann, bahkan di tim internal mereka sempat ada beberapa

0: sekali clean sheet.
1: Artinya
0: emang bermasalah di belakang mereka, dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
1: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakang ini nama-nama besar tuh, Tiger, Real Madrid, tah di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi yang bilang terbilang buruk gitu ya, padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya ini seharusnya bisa kuat, Bung Esto.
0: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Pattegade mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal, Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu dan di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya, ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri, dan di pertandingan lawan Ekuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Mika dan juga Plaovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udav ini kan tidak pernah starter ya, 3 pertandingan terakhir, dan selalu main di bawah 35 menit, 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
1: Pantai Gading
0: cetak bris kan. Lalu lawan Ekuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis, karena Musiala 2 pertandingan sebelumnya kan, atau 3 pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di 2 pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan, dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Nagelsmann gitu. Itu aja sih menurut saya.
1: Mungkin percobaan, karena Dennis Udav ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya, tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya, Bung Esto ya.
0: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan 2 tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu, dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan fase grup gitu. Dan apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu? Tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
1: Ya, Bung Esto. Ya, Bung Esto, kita juga undang pendengar ya. Seperti apa prediksi para pendengar kita ini? Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya, ada Pak Toto. Selamat pagi, Pak Toto.
2: Selamat pagi Bung Sabir, Bung Estu, salam olahraga.
1: Ya Pak Toto, silakan Pak Toto prediksinya.
2: Ya, harap walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang itu. Ya tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
1: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
2: Betul. Yang penting memberikan perlawanan ke Jepang tadi itu benar-benar puas kita
1: itu. Iya, baik Pak Toto.
2: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
3: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
1: Iya Pak Andi. Gimana nih Jerman dan juga Paraguay? Dukung siapa Pak Andi?
3: Ya, yang pastinya ya, Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan dia pemenangnya gitu.
1: Jadi
3: banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabir. Itu aja Bung Sabir.
1: Ya, baik Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
2: Selamat pagi, Bung Samir.
1: Iya.

0: Masih setia bersama kami. Terima kasih Pak Tong.
1: Iya, Bu Restu, kita ketemu lagi ya.
0: Oh iya, Pak.
1: Jadi kalau saya prediksi saya memang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
0: Zamannya siapa tuh 86, ingat enggak?
1: 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poller, Lothar Matthäus, Hominige, itu zamannya.
0: Wah, wow, ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
1: Kawannya waktu itu Ralf Schumacher kalau tahun 90 tuh yang gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, penggila Jerman total dari zaman ke zaman.
0: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Tong?
1: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck,
0: jadi
1: Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan,
0: yeah.
1: Nick sama Nathaniel Brown itu Philip Mika, Alexander Faklopit yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu berduet dengan Rudi Poller, itu nyaris seperti Kai Havertz dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang apa Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak.
0: Yeah.
1: Itu sudah terbiasa.
0: Baik Pak Tong.
1: Itu saja ya.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya.
1: Yuk.
0: Ya, sehat selalu Pak Tong di Pekanbaru. Dan Bung Estu menjelang kick-off ini, seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama untuk Paraguay sendiri? Apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan, atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
2: Paraguay punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali, dari tahun 98, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 yang terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013 tapi di persahabatan 3-3 tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Ini tidak pernah cetak gol 46 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali dan di pertandingan hari ini juga di tahun ini juga mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4 lalu menang beruntun dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan, bisa nyolong dulu gitu. Main 10 orang ya, Almiron juga karena kena aturan. Orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0. Artinya Paraguay ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu. Tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa Paraguay tanpa Olmal Alderete, ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka. Diego Gomez juga nggak ada karena akumulasi.
0: Baik, Bung Esther, kita akan segera menjalani babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawiranegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
4: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Zaid asal Maroko meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih. celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman, akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman, dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi kemelut, namun sayang sekali berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer, dan wasit Jalal Jai tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar, dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah, sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berikan lagi kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz, kepada Dennis Undaf, maksudnya tadi mendelay bola, dan kali ini terjadi pada gue melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri, Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia, Julio Enciso berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mekka, dan kali ini ada Kai Havertz. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi, Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undaf. Dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang kini bermain untuk klub asal

sungkur dia di atas lapangan. Tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26, Dennis Undaf. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner-up terbaik, salah satu runner-up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan José Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan José Canale. Canale masuknya ke depan kepada José Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo José Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undaf. Undaf berikan, tendang langsung Undaf. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali tendangan Undaf tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undaf nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan José Canale, nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5, 6, 7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah, dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kop duel. Kembali bola kaki jatuh di kawang pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan. Umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari

0: Timnas Paraguay, Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola. Umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan pada ke kanan, berikan pada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah. Umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan, ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz, masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi, mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah, umpan lambung dia ke sebelah kiri, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay, namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar, ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso. Maksud kami Miguel Almiron, diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja. Back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan. Sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale. Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale. Jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz. Namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan, ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
1: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun pepanser Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun pemikiran kiri serangan dengan keras berhasil melepaskan pada kepada Undav, tetap besar umpannya disapu sebel tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba. Terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas tampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan, permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri, cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Lihat kemustahannya, angkat gol Gabalo. Maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay, Majapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan, maskan pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Grill, digantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachimis ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kebobolan kanan, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay, namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran. Ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Orlando Gill. Dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan depan Jerman. Diperhatikan saudara-saudara, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini atau penjaga gawang Orlando Gill? Ya, dan kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, melancang-ancang silakan melambung tinggi ke depan, yang dituju adalah Gabriel Anavalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh kebijakan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan dan parang ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan. Langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran kaki masih dari sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola bersama dengan Alexander Pavlovic. Pavlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang.

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu jumpa lagi di siaran pagi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dan pagi ini ada Beta Jam akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, hari ini adalah hari yang baru yang dikaruniakan Tuhan untuk kita semua. Mari kotong awali dengan ungkapan syukur, dan tentunya dengan ungkapan syukur ini kotong bisa melakukan semua pekerjaan dengan lebih baik. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Shalom. Ketemu jumpa lagi dalam renungan pagi Katolik di hari ini. Ketemu mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya. Ketemu masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya pagi ini, menyaksikan matahari yang kembali terbit, bahkan udara segar yang kembali berhembus, dan kehidupan yang kembali Tuhan percayakan kepada kita adalah anugerah yang patut kita syukuri. Semoga damai dan kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kita, keluarga kita, serta setiap aktivitas yang akan kotong jalani di hari ini. Mari sejenak kotong menenangkan hati dan membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan, ya, di pagi hari yang tentunya menjadi pelita bagi langkah kita di hari ini. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, serta saudara-saudari pendengar Pro 4 RRI Kupang yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam acara Renungan Iman Katolik di hari ini bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di tengah perjalanan hidup kita yang kadang tenang, kadang gelombang seperti lautan, dan kita sering dihadapkan pada pertanyaan besar. Di manakah Tuhan ketika kesulitan dan badai datang menghantam hidup kita? Hari ini melalui Injil yang dicatat oleh Rasul Matius pada pasal 8 ayat 23 hingga 27. Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang mendalam,

dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar yang diberkati Tuhan di mana saja. Ketika badai datang, di manakah iman kita? Adegan yang diceritakan di sini sangat nyata dan bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yesus dan murid-muridnya berangkat menyeberangi Danau Galilea. Pada awalnya semuanya berjalan lancar dan tenang. Namun tiba-tiba datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai yang biasa dikenal oleh penduduk daerah itu sebagai badai yang muncul tiba-tiba dan mematikan. Gelombang naik tinggi, air mulai masuk ke dalam perahu, dan bahaya kematian terasa begitu nyata. Dan yang paling menarik perhatian kita adalah, di tengah kekacauan itu, Yesus sedang tidur. Bagi murid-murid, hal ini sulit dimengerti. Bagaimana mungkin guru mereka bisa tidur nyenyak sementara ancaman bahaya semakin dekat? Karena ketakutan yang meluap-luap, mereka segera membangunkannya dengan jeritan keputusasaan. Tuhan, selamatkanlah kami. Kami binasa. Seringkali reaksi kita pun sama persis seperti itu dalam hidup kita, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat maupun gereja. Badai itu bisa datang kapan saja tanpa diduga. Bisa berupa penyakit yang datang tiba-tiba, kesulitan ekonomi dan pekerjaan yang berat, perselisihan dalam rumah tangga atau lingkungan, kehilangan orang yang dikasihi, ketidakpastian masa depan, hingga tantangan yang melanda bangsa dan daerah kita di Kupang serta di seluruh NTT. Di saat-saat seperti itu, seringkali muncul pertanyaan dan keluhan di dalam hati kita. Ya Tuhan, mengapa Engkau diam saja? Mengapa seolah-olah Engkau tidur dan tidak melihat kesusahan kami? Kami merasa seolah-olah Tuhan jauh, tidak peduli atau lupa pada kami. Namun jawaban Yesus kepada murid-muridnya tetap sama bagi kita di hari ini. Mengapa kamu begitu takut? Hai kamu yang kurang beriman. Bukan berarti Yesus tidak peduli atau tidak hadir. Justru sebaliknya. Fakta bahwa dia ada di dalam perahu itu sejak dari awal. Ini adalah bukti terbesar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidur bukan arti tanda ketidakpedulian. Melainkan menunjukkan bahwa dia tetap tenang dan memegang kendali penuh atas segala sesuatu, bahkan di atas kekuatan alam yang paling dahsyat sekalipun. Ketakutan murid-murid muncul bukan karena bahayanya terlalu besar, melainkan karena iman mereka masih terlalu kecil dan belum tumbuh secara penuh. Mereka melihat ukuran badai, tetapi lupa melihat siapa yang ada bersama mereka di dalam perahu itu. Setelah menegur ketakutan dan kurangnya iman mereka, Yesus bangkit dan melakukan hal yang luar biasa. Ia hanya berbicara satu perintah sederhana kepada angin dan air. Dan seketika itu juga terjadilah ketenangan yang sempurna. Keajaiban itu bukan sekedar untuk menghentikan badai di danau itu saja, tetapi untuk membuka mata hati murid-murid dan juga kita semua akan identitasnya yang sesungguhnya. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan, termasuk segala badai yang mengancam dan mengganggu kehidupan kita. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, serta umat Allah yang diberkati Tuhan. Pesan Injil hari ini sangat jelas dan kuat bagi kita yang tinggal di wilayah kepulauan ini, di mana laut dan cuaca sering mengajarkan kepada kita tentang kekuatan alam sekaligus keterbatasan manusia. Yang pertama, tidak ada perjalanan hidup yang benar-benar terbebas dari badai. Menjadi pengikut Kristus tidak menjamin kita akan terhindar dari segala kesulitan, tetapi menjamin satu hal yang jauh lebih penting, bahwa
Dia selalu ada di dalam perahu hidup kita bersama. Tidak ada badai yang cukup kuat untuk memisahkan kita dari kasih dan kuasanya. Yang kedua, masalah utamanya kita bukanlah besarnya badai yang datang.

Tingkat, karena seringkali kecilnya iman kita. Ketika kita hanya melihat kesulitan dan melupakan kehadiran Tuhan, ketakutan akan segera menguasai hati. Tetapi ketika iman kita berfokus kepadanya, di sana kita belajar untuk berkata seperti para rasul kelak, dengan Dia kami sanggup menghadapi segala persoalan. Yang ketiga, Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami masa-masa badai bukan untuk menghancurkan hidup kita, melainkan untuk mengembangkan dan menguatkan iman kita. Seperti murid-murid yang setelah kejadian itu, mereka semakin mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Bahwa badai hidup juga mengajarkan kepada kita untuk tidak lagi bergantung pada kekuatan diri kita sendiri, melainkan sepenuhnya harus bersandar kepada Tuhan yang berkuasa menenangkan segala sesuatu pada waktunya yang terbaik. Di Kupang dan seluruh Nusa Tenggara Timur yang indah ini, mari kita bawa pesan ini ke dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, dan lingkungan kita. Di saat orang lain mungkin panik dan putus asa menghadapi tantangan, biarlah kita sebagai orang beriman dapat menjadi saksi yang membawa ketenangan dan pengharapan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang sama dapat menenangkan Danau Galilea, juga akan memegang dan menenangkan laut dalam badai kehidupan kita di sini. Badai boleh berhembus, gelombang boleh naik tinggi, tetapi selama Yesus ada di dalam perahu hati kita, kita tidak akan binasa. Akhirnya, seperti pertanyaan yang timbul dari hati murid-murid dahulu, biarlah pertanyaan itu berubah menjadi pengakuan iman kita di hari ini dan seterusnya. Benar, Dialah Tuhan yang berkuasa atas segalanya sehingga angin dan laut pun taat kepadanya. Semoga amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini engkau mengingatkan kami melalui Injil sucimu bahwa tidak ada satupun badai di dunia ini yang lebih besar daripada kuasa dan kasihmu. Terima kasih karena Yesus putramu selalu ada di dalam perahu hidup kami bahkan di saat kami merasa engkau diam atau seolah-olah tertidur. Ampunilah kami ya Tuhan. Jika seringkali kami mudah takut dan khawatir karena iman kami masih lemah dan kurang percaya sepenuhnya pada rencanamu yang indah. Di tengah berbagai tantangan dan kesulitan, ujian yang menghampiri kami, keluarga kami, gereja sucimu, serta masyarakat kami di Kupang dan seluruh Nusa Tenggara Timur, perkuatkanlah iman kami, bantulah kami untuk tidak hanya melihat tinggi dan dahsyatnya gelombang, melainkan selalu menoleh kepadamu yang berkuasa, berfirman, tenanglah, diamlah. Jadikanlah kami orang-orang yang setelah melewati masa badai, semakin mengenalmu, semakin mengasihimu, dan semakin berani menjadi saksi damai serta pengharapan bagi sesama yang sedang dilandai kesusahan. Semoga firmanmu yang telah kami dengar hari ini tertanam baik di dalam hati kami, agar hati kami hidup teguh dan tenang, karena kami tahu engkau ada bersama kami sampai akhir zaman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberkati segala niat hati dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Anyong dan Kakak Nona, tentunya Katong sebagai orang beriman, Katong diperingatkan tentang skala prioritas hidup sebagai orang beriman. Jadi kadang-kadang ketika Katong bangun pagi, pikiran langsung dipenuhi berbagai kesibukan. Harus bikin ini, harus bikin itu. Ada pekerjaan yang menumpuk, kebutuhan keluarga, pendidikan anak-anak, kesehatan, usaha, atau berbagai persoalan hidup lainnya. Tanpa Katong sadari, kekhawatiran perlahan menguasai Katong punya hati. Namun Tuhan Yesus mengajak Katong untuk memulai semuanya dengan mencari Tuhan terlebih dahulu. Artinya, sebelum kita mengejar keberhasilan, marilah kita mengejar kehendak Tuhan. Sebelum kita mengatur jadwal yang padat, marilah kita memberi ruang bagi Tuhan melalui doa. Dan sebelum kita mengambil keputusan, marilah kita meminta hikmat dari Roh Kudus. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita, maka pekerjaan bukan lagi menjadi beban, melainkan kesempatan untuk melayani.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

0: Sobat saudara, kakak nyong, kakak nona, tidak ada satupun hari yang sia-sia bila kita menjalani bersama Tuhan. Mungkin hari ini kita akan menghadapi tantangan, atau mungkin ada masalah yang belum selesai. Mungkin juga ada rasa kecewa atau kekhawatiran. Namun ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa persoalan. Yang dijanjikannya adalah penyertaan.
1: Lihat kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, Tuhan. Yes, Lord. Lebih lagi dengan iman percaya kami. Yesus menjaga. Perlahan-lahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, mari kita melangkah menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan pengharapan, dan jangan pernah takut menghadapi tantangan sebab Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Semoga damai Kristus tinggal dalam hati kita, memenuhi keluarga kita, serta memancar melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Rangkaian lagu-lagu rohani Katolik kita sudahi sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: Jumat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Dengan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, itu mengenai seluruh ayah di seluruh Indonesia untuk juga terlibat secara langsung di dalam pengasuhan dan pembelajaran anak ini.
2: Sejumlah kasus konvensional di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita Pagi edisi Selasa 30 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengawali Warta pagi ini. Yang pertama, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 menjadi momentum untuk menguatkan peran ayah dalam pengasuhan anak. Yang kedua, sejak bulan Januari hingga Juni 2026 tercatat menangani sebanyak 80 kasus kriminal konvensional. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leo Lede. Kita awali informasi pertama. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 menjadi momentum untuk menguatkan peran ayah dalam pengasuhan anak. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, Ayah Hadir Keluarga Hebat, para ayah diajak terlibat aktif dalam mendidik, membimbing dan menjadi teladan bagi anak-anak di lingkungan keluarga. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rudi Hartono.
4: Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Kabupaten Rotendao pada Senin 29 Juni 2026 mengusung tema Ayah Wajib Hadir dan subtema Ayah Hadir Keluarga Hebat. Tema ini mengajak para ayah untuk tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga hadir secara emosional dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rotendao, Petson Soleman Hange, ketika diwawancara RI seusai menjadi Inspektur Upacara Hari Keluarga Nasional tingkat Kabupaten Rotendao di alun-alun lapangan upacara kantor Bupati Rotendao Senin 29 Juni 2026 menjelaskan, selama ini tanggung jawab pengasuhan masih lebih banyak diserahkan kepada ibu. Padahal sosok ayah memiliki peran penting sebagai teladan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sejak di lingkungan keluarga.
1: Kita lihat di perkembangan sekarang, lebih banyak pengurusan anak itu kita sebagai tanggung bapak menyerahkan sepenuhnya kepada ibu-ibu atau para mama. Nah ini tentu dengan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 itu mengenai seluruh ayah di seluruh Indonesia untuk juga terlibat secara langsung di dalam pengasuhan dan pembelajaran anak. Ini sangat penting karena bagaimanapun harus ada sosok ayah yang menjadi teladan bagi anak-anak di rumah.
4: Petson juga mengakui bahwa kesibukan sebagai aparatur sipil negara seringkali membuat waktu bersama keluarga menjadi terbatas. Namun menurutnya setiap ayah tetap harus menyediakan waktu berkualitas agar kedekatan emosional dengan anak tetap terbangun.
1: Saya pribadi mengakui bahwa saya belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang ayah yang baik. Terutama saya menyerahkan lebih banyak hal-hal pengasuhan anak, pendidikan anak itu kepada tentu didasari oleh pertimbangan mungkin bahwa kami sebagai ASN, bagi-bagi yang sipil, banyak berkarya di kantor. Tetapi sebenarnya ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita ambil untuk secara emosional, secara lahir ya batin ya, itu mengambil waktu bersama. Sehingga figur seorang ayah itu tidak hilang. Dan memang saya mengakui bahwa itu belum saya lakukan secara penuh.
4: Melalui peringatan Harganas ke-33 diharapkan semakin banyak ayah yang menyadari pentingnya kehadiran mereka dalam kehidupan anak. Kehadiran seorang ayah yang aktif dan penuh kasih diyakini menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang kuat, harmonis dan melahirkan generasi yang berkualitas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Ewaldus.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat. Sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh dan berkualitas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao Diana Bulu kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
6: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting. Karena itu memang kita wajib mengarahkan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan, dimulai dari keluarga, baik itu dari kehamilan, mendidik anak. Jadi benar tema ini, ayah wajib hadir, ini memang satu hal yang luar biasa supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
5: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendao. Menurutnya, dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
6: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendao, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami, dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendao, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendao untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendao, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
5: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Di balik semangat mengajar, masih ada guru P3K di Kabupaten Kupang yang berjuang memperoleh kepastian administrasi agar dapat menjalankan tugas dan menerima haknya secara utuh. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Di balik semangat mengajar, masih ada guru P3K di Kabupaten Kupang yang berjuang memperoleh kepastian administrasi agar dapat menjalankan tugas dan menerima haknya secara utuh. Yulita Ngaba, seorang guru P3K, harus berpindah dari SMP Negeri 1 Nekamese ke SD Negeri Manusak karena sekolah asal mengalami kelebihan guru. Meski telah diterima dengan baik di sekolah baru dan mendapat persetujuan dari Bupati Kupang, perjuangannya belum selesai. Hingga kini, surat mutasi yang belum terbit membuat data kepegawaiannya belum terhubung dengan sistem e-kinerja sehingga berdampak pada administrasi pekerjaannya. Pemerintah Kabupaten Kupang merespon keluhan tersebut dengan membuka layanan khusus untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para guru P3K. Dengan penuh harapan, Yulita meminta agar persoalan administrasi yang dihadapinya segera mendapat solusi.
8: Saya cari sekolah dan saya dapat di SD Negeri Manusak. Nah, Bapak sudah tanda tangan dan ini buktinya. Dan di sana diterima dengan baik. Saya sangat berterima kasih dengan Bapak Bupati. Kendalanya adalah GTK-nya sudah beres. Nah, ketika saya kerja PMM, di situ tertulis bahwa GTK ini tidak terkonek dengan Ekin.
7: Menanggapi keluhan para guru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rahakbau, memastikan pemerintah akan mempercepat penyelesaian seluruh persoalan administrasi.
9: Kita akan melakukan pelayanan di dinas mendatang mereka, pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka temui ini, dan antaranya itu ada tadi-tadi profesi guru setelah mendapat SK kemarin dilakukan ketiga kapar waktu kan mereka ke tenaga teknis operasional. Nah itu harapannya nanti mereka kembali ke tenaga guru.
7: Bagi Yulita dan ratusan guru P3K lainnya, kepastian administrasi bukan sekedar urusan dokumen. Di balik setiap berkas yang terselesaikan, tersimpan harapan agar mereka dapat mengajar dengan tenang, memberikan yang terbaik bagi peserta didik, dan memperoleh hak yang memang menjadi bagian dari pengabdian mereka. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat menangani sebanyak 80 kasus kriminal konvensional. Informasi disampaikan oleh reporter Vence Zakarias.
10: Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 80 kasus kriminal konvensional yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 65 kasus berhasil diselesaikan, sementara 15 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono terkait berbagai penanganan tindak pidana konvensional sepanjang semester 1 tahun 2026, Senin 29 Juni 2026 di Kupang. Di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari jajaran penyidik di tingkat Polda maupun Polres dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
2: Sejumlah kasus konvensional di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
10: Lebih jauh, ia menegaskan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Nusa Tenggara Timur menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Polda Nusa Tenggara Timur juga mengedepankan langkah-langkah preventif melalui patroli, edukasi, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna mencegah terjadinya tindak kriminal serta menghimbau masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta melaporkan setiap tindak pidana atau potensi gangguan kamtibmas kepada kepolisian agar ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi. Warta NTT Pagi ini diproduksi langsung dari RRI Esperote dan siaran kami ini juga Anda bisa dengarkan lewat streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Rumah Tenun Penkase tak memiliki akses. Masyarakat sekitar berharap ada titik terang dari pemerintah. Rumah Tenun Bunga CP belum difungsikan, penenun berharap perhatian pemerintah kota. Laporan selengkapnya oleh Wiwin Nyari.
11: Motif bunga CP telah ditetapkan sebagai ikon Kota Kupang sejak tahun 2021 setelah berhasil dikembangkan oleh kelompok tenun Las Baun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, rumah tenun yang dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung pengembangan tenun motif bunga CP hingga kini belum dimanfaatkan. Koordinator kelompok tenun Las Baun, Amanda Sanlain, mengatakan kelompoknya menjadi satu-satunya yang berhasil menuangkan motif bunga CP ke dalam kain tenun setelah pemerintah menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di Kota Kupang.
12: Harapan kami kepada pemerintah bahwa kalau bisa itu rumah tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada kelompok tenun yang ada di RT15 itu kami bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di dalam RT15 ini ada tiga kelompok. Tiga kelompok itu tuh yang satu kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada tiga kelompok berarti ada 30 anggota tenun.
11: Sementara itu, anggota kelompok tenun Mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
13: Katanya rindu untuk pakai itu rumah, karena memang itu rumah bilang rumah tenun dan kasih oleh tak punya. Tapi susun ada jalan, susun ada orang yang menggerakkan kotong lain. Jadi kotong sudiam. Paling kotong kerja aku jual sendiri. Kalau dulu kotong dengan Pak Jeffrey, kotong kerja sama dengan wali kota, jadi kotong dapat juga kotong puas. Tapi sekarang, kotong kerja sendiri.
11: Para penenun berharap pemerintah Kota Kupang segera menyelesaikan pembangunan rumah tenun beserta akses jalannya agar dapat difungsikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tenun motif bunga sepe yang telah menjadi ikon Kota Kupang sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Masyarakat adat di Molo Kabupaten TTS membaca alam melalui filosofi yang memandang bumi sebagai satu kesatuan tubuh manusia. Selengkapnya dilaporkan oleh Ana Lopo.
14: Orang Molo itu percaya bahwa di setiap mata air itu ada penunggunya, atau tidak sengaja melihat sesuatu begitu secara cepat itu ambil 3 batu, kemudian pukul di dada, terus bilang, "Pindi pulang."
15: Masyarakat adat di Molo Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang alam bukan sekedar sumber daya untuk menanam dan menuai hasil pertanian, melainkan sebagai saudara kembar yang bernyawa dan harus dijaga kelestariannya. Komunitas Lakuat Kujawas Vindi Lengga kepada RRI di Kupang menyebutkan, masyarakat adat di Molo memandang bahwa di setiap mata air ada penjaga, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak disengajakan, secepatnya melakukan ritual dengan mengambil 3 batu kecil, lalu pukul ke dada sambil memanggil nama untuk kembali pulang.
14: Karena mereka percaya bahwa ketika bilang pulang itu kita kayak memanggil kembali jiwa kita yang sempat keluar sebentar itu. Lalu batu yang diambil di sumber mata air itu nanti dibawa pulang, kemudian dilempar ke bawah tempat tidur. Karena kalau misalnya tidak ambil batu, orang tua itu bercerita kalau jiwa kita itu tetap di situ, nanti bisa sakit, terus bisa sampai meninggal.
16: Kita melakukan hal yang memang sudah dilarang oleh leluhur-leluhur atau orang tua kita dulu itu.
15: Membaca alam seperti makanan hasil batu, air, tanah, dan langit, diakui Ellen Talan, sudah menjadi tugas kelompoknya di komunitas Lakuat Kujawas untuk menulis. Dan khusus untuk perlawanan masyarakat, khususnya kaum perempuan Molo, melawan penambang ilegal pada tahun 1980-an di Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
16: Bagaimana orang-orang tua dulu menceritakan apa yang terjadi di Molo tentang alam, tentang batu, tentang tanah. Jadi kami mengumpulkan itu menjadi satu pengalaman, terus melihat dengan apa yang terjadi di masa kecil kami yang masih terikat erat dengan tema-tema yang kami dapatkan. Terus untuk contoh siklus hidup itu adalah orang tua yang ada di Lakuat, yang bergiat di Lakuat, yang menuliskan siklus hidup, karena mereka lebih memahami tentang siklus hidup itu dimulai dari kelahiran sampai dengan siklus kematian.
15: Leluhur masyarakat Molo secara cerdas mengikat identitas manusia dengan lingkungan melalui nama marga. Mereka membaca perubahan cuaca, arah angin, dan siklus musim melalui perilaku flora dan fauna sebagai pedoman kapan harus membuka ladang, menanam, atau menjaga diri dari potensi bencana. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Bupati Sumba Timur dukung penuh pelaksanaan sidang sinode GKS ke-44. Berikut laporan reporter Yunia Boling.
17: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan sidang sinode GKS ke-44 yang akan digelar di Wengapu. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan seluruh panitia telah bekerja mempersiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan sidang. Menurutnya hampir seluruh seksi kepanitiaan telah menjalankan tugas masing-masing, sementara beberapa persiapan masih terus disempurnakan, terutama terkait kepastian jumlah peserta dari luar daerah. Pemerintah berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses sesuai dengan tema serta agenda persidangan.
18: memang kami sudah penelitian, sudah mempersiapkan hal-hal yang memang dibutuhkan dalam pelaksanaan sidang sinode ke-44 ini dinggungi. Nah, hampir semua seksi sudah melaksanakan tugasnya. Dan mungkin beberapa hal yang memang masih akan dicek lagi terkait dengan kehadiran peserta dari luar, ya, dari luar Sumba. Jadi ini yang masih kita tunggu, kita persiapan sudah maksimal dilakukan. Dan kita berharap bisa berjalan dengan baik, pelaksanaan sidang sinode ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang menjadi tema dari sidang ini.
17: Bupati juga menegaskan bahwa gereja selama ini merupakan mitra strategis pemerintah dalam melayani masyarakat. Kontribusi gereja dinilai sangat nyata melalui pengelolaan lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, serta pelayanan kesehatan termasuk keberadaan Rumah Sakit Lindi Mara yang berada di bawah naungan Sinode. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sumba Timur berkomitmen memberikan dukungan penuh agar sidang Sinode GKS ke-44 dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi pelayanan gereja, penguatan organisasi, dan kemajuan masyarakat secara luas. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur.

0: Di Nusa Tenggara Timur ke MTQ tingkat nasional pada tanggal 11 hingga 20 September 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya laporan jurnal MTQ Nusa Tenggara Timur 2026 bersama reporter Alo Tani.
1: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.

0: Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Tenggara Timur tahun 2006 di Nagekeo, Kota Mbai. Penetapan peserta terbaik pada semua cabang dan golongan pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31.
1: Pendengar, Dewan Hakim Lomba MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur memutuskan dan menetapkan Kabupaten Alor sebagai juara umum dengan hasil 150 poin pada 6 cabang dan 14 golongan. Juara 2 diraih Kabupaten Ende dengan poin 103 dan juara 3 diraih Kota Kupang merebut 80 poin. Kabupaten Alor tercatat oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi NTT 5 kali berturut-turut merebut juara umum. Ketua LPTQ Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor menyampaikan hasil Rakerda LPTQ 2006 memutuskan 31 peserta akan dipersiapkan mewakili Nusa Tenggara Timur ke Seri Nasional Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 hingga 20 September 2026.
2: Untuk mematangkan persiapan agar nama NTT juga harum di kancah nasional, maka LPTQ NTT akan mengadakan TC selama 2 bulan, Juli dan Agustus, terutama untuk mata lomba yang memiliki perspektif untuk menyabet juara di nasional. Bagi para juara saya ucapkan selamat. Bagi yang belum beruntung, saya titipan pesan, kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah perlombaan. Akan tetapi proses belajar dan pengalaman berharga ini yang utama.
1: Bupati Nagekeo Simplicius Donatus saat sambutan penutupan MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 28 Juni 2026 malam menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama para kafilah, peserta dari 22 kabupaten kota, unsur lintas agama, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama masyarakat Nagekeo yang telah merajut kerukunan dan sukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran selama sepekan. Ia menyampaikan bahwa MTQ merupakan wadah merajut keberagaman, kebersamaan dan toleransi antar umat beragama.
3: MTQ yang kita lakukan, yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi lebih dari itu, MTQ ini juga sebagai wadah perekat persaudaraan, wadah penguat iman, wadah saling mengenal satu sama lain. Kiranya kehadiran dari Bapak Ibu peserta dari 22 kabupaten kota ini dapat bercerita tentang Nagekeo, tentang adat istiadat dan segala macam yang Bapak Ibu dapatkan di Nagekeo ini. Kenanglah Nagekeo sebagai tanah toleransi yang adat istiadatnya luar biasa.
1: Johannes Asadoma sebelum menutup MTQ ke-31 di Kota Mbai, Nagekeo pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2026 malam menegaskan bahwa keberhasilan MTQ bukan terukur dari siapa yang meraih juara. Menurutnya, keberhasilan MTQ terukur melalui pengamalan nilai-nilai Al-Quran yang semakin tertanam dalam kehidupan setiap hari dan menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan mengabdi kepada nusa dan bangsa.
4: Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang telah menunjukkan keramahan, semangat persaudaraan, dan panen terbaik kepada seluruh kafilah dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur. Keramahan tersebut menjadi cerminan bahwa NTT adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, dan saling menghormati.
1: Catatan RRI, peserta yang meraih juara pada sejumlah cabang di antara

0: Nya 1 Tartil Quran Putri, juara 1 Nabila Putri dari Kabupaten Manggarai Barat, juara 2 Naul Ata Ukhan Kabupaten Ende, juara 3 Salika Almaira Wahab Kota Kupang. Tartil Al-Quran Putra, juara 1 Abid Purnama Kabupaten Ende, juara 2 Islal Rahman Kabupaten Sumba Tengah, juara 3 Al-Ghifari dari Kabupaten Manggarai Barat. Qiraat Al-Quran Mujawat Dewasa Putri, juara 1 diraih Khairunisa dari Kabupaten Ende, dan Qiraat Al-Quran Mujawat Dewasa Putra, juara 1 Wardiansa Putra Asanu dari Saburai Jua, juara 2 Abdul Haris Hasan Kabupaten Ende, juara 3 Riyadus Solihin Jaha Kabupaten Alor. Hafalan Al-Quran 1 juz dan tilawah putri, juara 1 Nu Aisyah Anggraini Manggarai Barat, juara 2 Alia Andita Keisa Roja dari Ende, juara 3 Dinasti Mulia Sejati dari Kota Kupang. Hafalan Al-Quran 1 juz tilawah putra, juara 1 Ismat Jamel dari Kota Kupang, juara 2 Ahmad Al-Ghifari Nagekeo, juara 3 Muhammad Afkar dari Timur Tengah Utara. Hafalan Al-Quran 5 juz dan tilawah putri, juara 1 Dewi Sartika Latif dari Alor, juara 2 Bella Safira Manggarai Barat, juara 3 Muslima Asara dari Sumba Timur. Hafalan Al-Quran 5 juz tilawah putra, juara 1 Fahris Audah Sumba Timur, juara 2 Muhammad Akbar Sumba Tengah, juara 3 Suhair Akif Satya Kota Kupang, dan hafalan Al-Quran 10 juz tilawah putri, juara 1 Alifia Urul Ain Sumba Timur, juara 2 Umi Latifah Fernandes dari Kota Kupang, juara 3 Isma Ainuna Fisa Ilo dari Alor, dan hafalan Al-Quran 10 juz tilawah putra, juara 1 Mufti M. Sidik Kota Kupang, juara 2 Abdul Gifar Prasetyo Kamehi, dan juara 3 Fakriansa dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari Kupang, Awatani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
2: Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum akhir warta tetap pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 menjadi momentum untuk menguatkan peran ayah dalam pengasuhan anak. Yang kedua, sejak bulan Januari hingga Juni 2026, tercatat menangani sebanyak 80 kasus kriminal konvensional. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nehar Lolede mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: bagus sekarang ya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja buku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Hayah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri ini saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Le kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan tahu mau ngomel-ngomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Makanya lupa helm dong, kok.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pengolahan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Le kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan tahu mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan, ma ingat lupa helm dong.
2: Helm? Kobe pilih mana dika? Nah, kobe pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pengolahan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Pindah kum, pindah kum dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang mencarikan kum. Sana kum, sana kum, sana kum dulu.
1: Ih, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kum mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan.